0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Isuara Palembang, suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat suara. Apa kabar kamu? Buat hari ini di hari Jumat. Hari Jumat, ayo kita semangat hari Jumat. Walaupun isi dompet udah berkarat ya, yang paling penting hari Jumat ya, kita tetap kuat. Pada pantunnya at semua tuh di belakang ya. Hari ini 9 Oktober 2026, sahabat suara, seperti biasa nih, kalau udah jam 7 pagi kamu mendengarkan suara aku, akan ngebulnya siaran di Suara Seru sampai dengan jam 9 pagi. Tentu saja sambil nemenin kamu beraktivitas berkendara di pagi hari ini, apapun itu ya, yang pasti diingatkan buat hati-hati di perjalanan, fokus berkendaranya juga, dan semoga lancar-lancar buat aktivitas hari ini ya. Dan kamu juga selain dengerinnya bisa lewat radio konvensional, kamu juga boleh live streaming ya di iswaranetwork.com/streaming. Jadi bisa dengerin Iswara kapanpun dan juga dimanapun, bahkan bukan cuma Palembang tapi Iswara manapun juga ya. Oke, yang masih sahabat suara, seperti biasa masih kota Palembang ya, untuk sekarang-sekarang ini diselimuti asap. Ya, kita pengennya diselimuti oleh kekayaan, tapi apalah daya, sekarang kita diselimuti asap ya. Dan buat pagi ini pun juga masih Palembang berasap nih sahabat suara. Ya, jadi memang tadi pas di perjalanan pun juga operator aku, pas aku nyampe di radio ya, operator aku nanya, gimana tadi masih ada kabut asap? Masih ya, aku bilang gitu ya. Cuma memang sekarang parah-parah banget tuh adalah di siang sama sore hari ya sahabat suara, karena berasa banget langitnya kuning banget gitu ya. Oke, yang pastinya aku gak akan bosen-bosennya buat ingetin kamu untuk selalu hati-hati di perjalanan ya, jangan lupa pakai masker juga, terus jangan lupa buat jaga kesehatan, banyakin minum air putih, kalau gak penting-penting amat gak usah keluar dulu nih sahabat suara ya, fokus di dalam rumah aja ya, terutama buat yang berisiko tinggi nih, kayak bayi-bayi, orang tua, ya, yang rentan-rentan nih ya. Pokoknya buat waspada lah ya. Oke, kalau kita aku langsung buka siaran pagi hari ini, sahabat suara, dengan 3 lagu. Seperti biasa kita flashback dengan lagu-lagu Indonesia tahun 2000-an ya. Dan 3 lagu ini aku siapkan buat kamu. Kira-kira pernah nyanyi gak nih sama lagu-lagu ini? Atau pernah terdengar gak nih sama lagu-lagu ini?

Kalau kemarin Sobat Suara aku puternya mata yang apa namanya? Oh oh kamu ketahuan ya. Nah kalau ini aku puterin yang Playboy Jatuh Cinta Lagi. Kalau emang dulu mata, waduh, hits banget Sobat Suara ya. Oke, lanjut lagi.

Kamu-kamu lagi. Ini ada The Sister ya, dengan Kamu-kamu lagi. Di eranya Zazkia Sungkar sama Siren Sungkar ya. Sebelum kayaknya udah enggak lagi nyanyi nih ya. Wah, ini juga gila banget sih di waktu itu ya.

0: Ada Erik dengan Hanya Bermodal Cinta. Wow, duit gak ada, tapi aku ada modalnya cinta buat kamu. Ayo makan tuh cinta ya. Oke, kalau gitu langsung aja secara full aku puterin berturut-turut ya buat siaran pagi hari ini. Ada Mata, Playboy, Jatuh Cinta Lagi, The Sister, Kamu-Kamu Lagi, dan juga Erik, Hanya Bermodal Cinta.
1: Semakin kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Halo. Halo. Mami ini siapa?

0: Assalamualaikum warahmatullahi warga Indonesia. Sahabat Suara, kamu lagi dengerin aku akan ngembul siaran di Suara Seru. Dan baru aja memulai siaran pagi hari ini, udah dibuka dengan 3 lagu ya. Ada Mata dengan Playboy, Jatuh Cinta Lagi, The Sister, Kamu-Kamu Lagi. Dan barusan kamu dengerin ada Eric dengan Hanya Bermodal Cinta. Demi apapun, nostalgiaan banget ya. Terutama 3 lagu ini juga sering diputar di era warnet cuman dulu ya. Ya mudah-mudahan lagu-lagu tadi bisa membangkitkan masa-masa lampau ya, kangen banget sama masa-masa lampau ya. Masa-masa lampau hanya cuma bisa dikenang aja nih sahabat suara ya, kayak gitu ya. Oke, aku juga lagi live TikTok nih sahabat suara, baru aja mulai. Jadi boleh kalau mau nongol-nongol, mau cerita, mau kirim-kirim salam, mau apa lagi nih, mau kasih tahu perjalanan kamu seperti apa, ada macet di mana, boleh cari aja TikTok aku kan gembul ya sahabat suara ya. Asalkan apa? Tetap ya, jangan minjem duit ya. Karena indeks ekonomi ya, kita mempunyai permasalahan yang sama nih sahabat suara, ngomongin soal duit ya. Tapi ngomongin memang sekarang ini ya, semangat aja deh buat kamu ya beraktivitas sahabat suara. Memang gak dipungkiri era now itu harus bekerja ekstra, harus lebih, kadang-kadang benar-benar kerja banget bagai kuda ya tenaga kita ya. Benar-benar gak ada kata lelah, pagi siang malam kerja terus ya. Ya karena emang gak dimungkin baik lagi nih ya. Memang harus seperti itu di kondisi sekarang ini. Alhamdulillah dong ya, karena kita masih ada pekerjaan. Yang belum dapat pekerjaan gak apa-apa, semangat terus ya untuk mencoba-coba. Siapa tahu dari banyak sekian yang kamu share CV kamu, semoga ada yang nyangkut juga ya. Nah kenapa aku bilang era now memang kita harus bekerja ekstra sahabat suara. Bayangkan nih ya, semua orang itu benar-benar bisa satu orang itu bisa banyak kerjaan, atau bisa juga kita harus yang dulu kita nggak lakuin sekarang harus dilakuin ya kan. Kenapa? Baik lagi untuk cuan ya. Nah ini yang dialamin sama penyanyi besar yang saat ini sahabat suara ya, superstar yang kita pikir kayaknya dia nggak bakal menjajal yang saat itu ini, tapi ternyata dia akhirnya ikutan juga sahabat suara ya. Jadi mungkin kamu udah lihat di media sosial ya, ini ada Rihanna ya, Neng Riri ya. Rihanna ini lagi rame banget di media sosial gara-gara akhirnya dia mutusin buat ikut jualan TikTok ya. Jadi dia live TikTok, mohon maaf nih ya, gitu, buat menjual berbagai produk dari produknya Rihanna sendiri sahabat suara ya, kayak gitu. Jadi di mana di sini ada Rihanna yang minta netizen ya, atau yang ngeliatin live TikTok itu, buat CO ya, ini berkaitan dengan acara Fenty's Beauty TikTok Shop Mega Live di kemarin ya, Selasa 6 Oktober 2026 jam 2 siang waktu New York ya. Atau kalau di Indonesia itu Rabu 7 Oktober 2026 jam 1 pagi gitu ya. Nah, jadi Rihanna sempat ngumumin hal ini di akun Fenty Beauty di 4 Oktober. Terus akhirnya dalam unggahan berupa potongan video, Rihanna nanya ke penggemarnya suka TikTok dan juga produknya kayak gitu ya. Dan ya akhirnya yang mencengangkan tadi, Rihanna benar-benar turun ke studio ya buat jualan live TikTok nih. Loh, dan penontonnya membludak sampai lebih dari 1,5 juta akun yang nonton live TikToknya jualannya Neng Riri nih ya. Astagfirullahaladzim. Ya sama kayak host live pada umumnya nih sahabat suara ya. Jadi Rihanna pun juga ikut baca komen ya, ngenalin produknya ya, termasuk ikut juga mencet sirine efek-efek yang ada di live TikTok nih. Wah, wow, luar biasa ya. Dan selain memang dia ngenalin atau jualan produknya, Rihanna juga sempat konfirmasi kalau dia punya setidaknya 150 lagu yang udah dia buat tapi belum dirilis ke publik, begitu sahabat suara ya. Amazing ya. Dan akhirnya ya nggak nyangka, maksudnya sekelas Rihanna aja nih ya, Rihanna nih kita bilang yang superstar ya, ikut jualan di TikTok gitu, live TikTok gitu loh ya. Di indeks ekonomi begitu ya, gak nyangka aja ya. Iya. Halo Aci Gamzi, katanya bang indeks ekonomi 50 ribu dibawa ke mall gak ada hatinya. Makanya mungkin Rihanna tuh memahami itu gitu kan ya di era sekarang ya. Iya, semesta katanya gak ada yang salah jualan di TikTok bang. Yang salah itu ambil hak orang lain atau zolim sama orang lain. Betul, makanya Enggak, emang salah kan Riana jualan TikTok di TikTok? Enggak salah, cuma enggak nyangka aja ya. Selamat pagi Francisco, salam kenal Kak Okan, setiap pagi dengerin suara Kak Okan. Thank you ya Francisco ya. Iya. Pokoknya sobat suara, lihatlah Neng Riri ini ya. Dia yang tetap ikut jualan atau jadi host live di TikTok juga gitu ya. Enggak malu dia, ya, luar biasa sih. Maksudnya kita enggak nyangka aja dia bisa ikutan jualan di TikTok, Bahkan dia kalau enggak salah ada videonya itu dia benar-benar praktekin juga tuh sobat suara pakai apa ya? Pakai lipstik atau apa gitu. Kemarin aku sempat lihat video potongan ya, potongan live TikToknya Neng Riri ini ya. Wow, amazing sih. Amazing ya Neng Riri ya. kayaknya ya. Selain memang banyaknya yang beli produk Neng Riri ya di live TikToknya, kayaknya banyak yang kasih gift ya, ya gak sih? Kayaknya ya, ya kan? Mohon maaf, nanti tiba-tiba pas dilihat nih, pas dilihat datanya ternyata lebih gedean yang kasih gift daripada apa jualan produknya ya. Tuh, makanya melihat dari Riana aja kita berarti emang harus ekstra. Ekstra banget ya sobat suara ya. Ya siapa tahu nih ada juga sobat suara yang juga menjadi host live TikTok di tempat bekerjanya. Juga semangat ya, karena emang gak mudah untuk menjadi host live TikTok nih sobat suara. Ya bahkan sekelas Riana pun juga ikut join ya. Agak-agak kagok juga gitu, tapi tetap lancar luncur juga gitu ya. Ini aku penasaran aja ya, ini kalau Riana ketagihan live TikTok ya, jadi host jualan ya, dia ada tengah dalu juga gak ya bakal live ya? Atau pas payday-payday gitu dia ikutan juga gak ya?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Eh Pak RT, ada apa ya Pak?
1: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya deh. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh boleh, sebentar ya Pak. Eh Pak RT lagi, kenapa ya Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit deh. Kebetulan garam di rumah habis itu deh.
0: Oh bentar ya Pak. Eh ada apa lagi Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya deh ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: E-Suara.
4: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Isra Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara, ini udah masuk Jumat ya, Sabtu, Minggu, weekend kembali. Dan kalau kamu ada rencana weekend ini untuk lebih memilih stay di rumah aja, gak kemana-mana, mau istirahat doang, it's okay ya. Asalkan apa? Asalkan weekend kamu di rumah, mau seharian, boleh-boleh aja, tapi satu, snacknya ada, cemilan, minuman, semuanya komplit ya, ada. Tapi ada satu hal juga nih yang menunjang biar kamu weekend bisa seharian di rumah, lebih nyaman, lebih okay juga, adalah internet rumah kamu harus super ngebut, terus lebih stabil kecepatannya, plus harus juga harganya super hemat. Emang ada kan? Ada dong. Ini dia sahabat suara, IndiHome dengan kecepatan 500 Mbps yang siap jadi pilihan kamu. Dengan kecepatan sampai dengan 500 Mbps, aktivitas internet di rumah jadi makin lancar. Kamu mau streaming, gaming, kerja dari rumah, sekolah online, atau internetan apapun ya di seluruh keluarga, ini semuanya bisa lebih nyaman. Harganya mulai dari Rp350.000 buat kamu hemat sampai Rp199.000. Jadi gak usah capek-capek buat milih internet kencang atau harga hemat, karena dengan IndiHome, kamu bisa dapat dua-duanya, internet super cepat dengan harga yang gak buat kantong jebol. Dan selain itu kamu juga dapat bonus langganan Vision Plus, Prime Video, View, dan Maxstream TV, plus Ultramax WiFi untuk koneksi yang lebih stabil di setiap sudut rumah. Jadi ayo bikin internet di rumah jadi lebih kencang, stabil, hemat, dan lebih seru, biar weekend kamu juga enak ya kalau mau seharian di rumah. Aktifkan sekarang juga, bisa datang ke GraPARI terdekat atau boleh cek informasi lengkapnya ke tcel.id/indihomeinfo. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara, karena udah masuk weekend, kamu rencananya weekend mau ada plan keluar nih sama teman-teman kamu atau sama pacar atau pasangan kamu ya. Tapi kayaknya kalau nongkrong pasti, tapi bingung nih kayak aduh sebelum nongkrong apain dulu ya. Ah kayaknya nonton boleh juga nih ya. Boleh-boleh sahabat suara, kalau weekend pengen nonton film favorit kamu di bioskop terdekat. Tapi kalau misalnya udah cek-cek film weekend besok kira-kira film apa yang bagusnya ditonton gitu ya, film baru, ya udah film ini aja sahabat suara aku rekomendasi buat kamu. Nonton film namanya adalah Lobang Buaya. Adia Pictures bersama Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari sutradara Hanung Bramantio, film Lobang Buaya. Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius di desa Lobang Buaya. Setiap korban memiliki luka yang tidak lazim, ditemukan lobang di punggung masing-masing korban. Letnan Sugeng, seorang perwira militer, mendapat tugas untuk membongkar misteri pembunuhan ini. Bisakah Letnan Sugeng mencari siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Kalisa Peruset, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iskak Hivano. Temukan siapa dalangnya di film Lobang Buaya, tayang mulai 1 Oktober 2026. Ikuti update terbaru di sosial media @filmlobangbuaya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalau manca bicara bayi buat sanak dolos Palembang angin kota Palembang tercinta di pagi hari ini yang tidak cerah, di pagi hari ini yang pelimbang masih banyak kabut asap. Ketemu lagi sama Mang Ciokan di studio 951. Mamana kabar kabarnya kalau dodolurku ya, semoga sehat walafiat, semoga bahagia terus ya, semoga sehat secara keuangan, semoga sehat secara pikiran, yang paling penting adalah semoga sehat secara keuangan, amin ya rabbal alamin. Yang pasti dodolurku cak biasa Mang Ciokan hadir di pagi hari di studio 951, kita sama-sama enjoy gay boy. Kita bakal semangat ke pagi hari ini ya, dengan nendang remik yang sudah Mang Ciokan siap ke di pagi hari ini, biar galau-galaunya semangat berkendara, berfokus juga ya, dan yang paling penting semangat beraktivitas di hari ini. Yang sarapan jangan lupa sarapan dodolorku, yang belum sarapan jangan lupa sarapan maksudnya ya. Iya, basing nak sarapan apa bae, nak sarapan nasi gemuk, nak sarapan mie ayam, nak sarapan bugon, nak sarapan tekwan mie, nak sarapan model, laju kelah galau. Yang penting apa, jangan lupa bayar habis sarapan ya. Mang Ciokan doakan mudah-mudahan hari ini aktivitasnya lancar luncur galau-galonya ya. Kalau nak weekendnya tak terganggu, jangan lupa selesaikan galau-galau gawiannya ya. Biarkan uang kantong tak nelpon ya, karena ringam gitu, lagi nyantai, lagi weekend agak diganggu. Aduh be gawian ya. Cuma ada pacak juga kita nyalakan nyo, karena kita bergawi dengan uang kan ya. Iya buat dodolku cak biasa nak berkeim-keim salam di pagi hari ini ya, yang becaknya nak nyapo-nyapo di pagi hari ini, ngasih tahu kemacetan di mana, atau cak mano aktivitasnya, atau cak mano juga situasi kondisi di parak-parak dekat kamu nih ya, langsung be nongol di live TikTok aku, cari be di Etokan Ngemul ya. Sekali lagi live TikTok di Etokan Ngemul, laju be begoyor di situ dodolku ya. Yang pasti kalau aku pagi hari ini dodolku sarapannya ini alhamdulillah nih ya, sarapannya kukusan ini ada 2 ubi madu, siko jagung kukus, sama siko telok. Nah, 3 hari ini aku sarapannya itulah buat galau-galau dodolku ya. Iya, cau kita nih lagi mencoba hidup sehat, mencoba hidup sehat tapi keuangan gak sehat-sehat, ini siap mana ini ya. Iya, tapi gak apa-apa lah ya, yang penting sarapan aku baik gancang kebaik ya. Iya, diingatkan juga buat dodolku jangan lupa pakai masker ya. Cakup pelimbang nih masih banyak kabut asap, kualitas udara juga masih buruk ya. Jadi sekali lagi pakai masker. Oi, pakai masker kok. Ya apalagi misalnya yang banyak aktivitas di luar ini ya. Nekak bantah pulo sudah terbanyak kabut asap, masih sok-sok kuat, sok gagah. Kaki amanlah bengek, nah pening pala. Banyak kemin putih juga dodolurku ya, sama kalau ada sehat, cak-cak tenggorokan enggak enak ya, mulai agak-agak sesek langsung ke rumah sakit ya. Tak tahu juga aku sampai kapan kabut asap ni selesai ya. Cak dak selesai. Aduh bae ya. Iyo dak pagi, siang, sore, malam masih tulah kelebu gitu kita ni ya. Iyo memang lantak ni ane enggak bakar-bakar lahan, hutan segala macam itu we. Oi dak teosan ni ane dak bepikir lagi singgonyo. Laju kita kelebu galo se-Indonesia ni ya. Lantak uang-uang yang enggak bakar-bakar lahan sama hutan ini ya. Nah, buat yang punya budak-budak kecil ya, buat dodorku sama yang punya yang tua-tua, wong tua maksudnya ya, ini jangan lupa dijago juga ya. Iya, biar apa? Yo pastinya biar jangan sampai terpapar risiko kabut asap ini, agak sakit pula ujung-ujungnya ya. Yalah, kalau macam itu langsung kita dendang ke sebagai pembuka di pagi hari ini, sambil nunggu ke komen-komen dodorku ya. Silakan bae ya, nak berkomen-komen, nak berkem-kem salam di pagi hari ini ya. Langsung bae, nongol di live TikTok aku di Etokan Ngembul ya.

Pokoknya yang lagi ngengut ya, yang lagi bad mood ya, semoga pagi hari ini langsung happy-happy lagi ya, tidak dengung-ngung lagi, langsung senge-senge senyum dewe ya. Kita sama-sama hobah-hobah ke di pagi hari ini. Hobah, hobah, hobah, hobah, hobah, hobah, hobah.

Rouba! Kita sapa dulu yang sudah nongol di live TikTok aku. Selamat pagi, ada Hasan Asyari 90. Assalamualaikum bang, waalaikumsalam. Yo, buat dodolorku jangan lupa ya, kalau misalnya yang nongol di live TikTok aku boleh bae ya, langsung bae cari bae tekan gembul. Ya nak berkeim-keim salam segala macam boleh bae dodolorku ya. Selamat pagi, ada Eci Desi kan. Pagi asap, sore asap, dak begawe, dapur dak berasap. Betul ya, memang dak nyala kenyo. Susah memang ya. Men kita dak metu, dak begawe, dak terbayar utang-utang cicilan ini. Yo, jadi semangat be buat dodolku yang begawe ya. Ada juga Ais Nata, lihai kawokan. Woi, iya makasih ya. Terus juga ini ada Rara, makasih Rara. Iya Rara ini presenter Pal TV ya. Cantik, putih bulo. Wah, makasih sudah kasih gift-nya ya. Iya, pesan salam buat siapa Rara? Laju kelah. Makasih Rara sudah kasih gift-gift-nya nih. Banyak singonyo, cek pesan lagu, cek kirim salam. Iya. Ada Syahreja juga. Halo Syahreja, makasih Syahreja ya. Ada Ed Aco juga. Ed Aco kata kirim salam buat Ade dan juga Cakra di Warkop Daeng Aco yang lagi asyik ngopi. Wah, lemak lah ngopi ya. Iya, apa dia? Ini aku belum ngopi di pagi hari ini ya. Iya, memang enggak baca nyala kenyonian. Ini cuma kopi yang mengerti perasaan kita hari ini. Ya Allah ya. Kata yang lain. Mugola gebetan pacar dewek gak ngerti dengan pikir, perasaan kita dan pikiran kita hari ini. Cuma ngopi itulah yang ngerti perasaan kita ya. Di balik rasa pahit kopi itu ya, tapi dia selalu ada untuk kita. Yeah. Genyeknya aku dengernya ya. Ada juga Oski. Yo katanya rawa bebek. Nah mana tadi? Astagfirullahaladzim. Nah ini dia. Rawa bebek masih banyak asap kak, kacau ini. Iyo, di mana rawa bebek itu Oski? Maaf deh, aku tak tahu ya. Tapi saya bukan rawa bebek pak. Seluruh pelimbang ini masih kena asap galau ya, tanpa terkecuali. Jadi buat dulu sekali lagi diingat ke, jangan lupa pakai masker, jaga kesehatan juga ya. Halo, ada 2F Mahmud. Oh ini yang dulu wali kelasnya Ibu Jalala SPD, bukannya dispensa. Betul. Loi kawan-kawan Spensa, apa kabarnya ini? Spensa, kalau Ibu Jalala itu aku kelas 2 SMP. Berarti 2000 berapa tuh? 2000. 2000 berapa? Lupa aku. Iya betul, waktu itu aku, jadi buat dodoku yang Spensa ada di sini yang sekolah dulu Spensa SMP-nya, SMP Negeri 1. Iya, aku dulu di situ. Iya, kelas 2-nya kelas 2 Tojo waktu itu. Benar, wali kelas Ibu Jalala. Betul. Ibu Jalala ini ngajarin matematika dodoku ya. Tapi demi apapun cobetannya sakitnya enggak mungkin. Sampai terbiru-biru perut aku singgonyo ya. Cuma emang salah aku nian. Enggak buat tugas, buyan pula ngawi ke tugasnya ya. Karena aku emang lolos kalau matematika nih. Iya, ada. Makanya aku sekarang nih matematika baca, cuma aku taunya cuma nambah wae. Bagi kurang gak tahu aku, pokoknya nambah aku taunya ya. Selamat pagi, iya ada Oski katanya. Oh Oski tadi ya, kak ada salam dari mama aku. Apa dia salamnya Oski? Dari mama, iya. Semesta juga, semesta, terima kasih semesta buat kasih gift-nya pagi hari ini. Halo Rino Febrian, oke ada Chana 0007. Kak titip salam buat Yudi Aril tuh. Yudi Ari, kata salam dari Cana 0007 ya. 2F Mahmud, aku kawan sebangku kau. Iya apa? Siapa? Macak-macak galak. Iya, lah lupa aku soalnya SMP. Dah ada lupa-lupa nian sih sebenarnya. Nah, tapi aku tuh ada, baru inget ya. Mau ngomong soal SMP ya. Aku tuh ada kawan belakang aku tuh nah. Namanya siapa? Rina kalau udah salah ya. Mana lah Rina tuh sekarang ya. Aku dulu gak ngolai dia soalnya. Lupa aku Rina Selpianti apa Rina Septiani apa siapa lupa aku ya. Iya kemana lah dia sekarang ya. Lah lama gak berjumpa ini. Halo Salmon Girl, Salmon Giri. Iya pagi kakak Okan katanya, pagi juga Salmon Giri. Wah mentang lah obi makan sushi wak salmon apa daya aku nih cuma iwak nila bakar weh. Itu weh minta suwike sama mak aku ya. Astagfirullahaladzim.
Lanjut lagi ada Semesta. Ayo buat dodol kuen aku yang kirim salam laju baik sekarang juga di live TikTok aku ya. Semesta, katanya kirim salam buat kawan-kawan MM Unsri yang ngerjai tesis. Semoga dilancarkan dan cepat disudah. Amin ya rabbal alamin. Oh ini ya, magister ya Semesta ya. Woi Semesta, benar enggak? Iya, ini buat teman-teman magister Unsri ya yang ngerjai tesis. Semoga dilancarkan dan cepat disudah. Amin amin amin amin. Iya, buat dodolku yang weekend ini siapa tahu yang gawe ke tesis, yang gawe ke skripsi ya. Semoga lancar luncur, semoga cepat selesai ya. Iya, karena emang harus diselesaikan, nak ngapui lama-lama pulo ya. Iya, Semesta, iya bang, magister. 2F Mahmud, aneh di kelas 3 sekelas kita yang balik sekolah nak belajar kelompok ujungnya kena bantai ibu. Kena bantai ibu siapa? Mana ada ibu aku. Di kelas 3 sekelas kita, iya bang. Aku lupa sama kawan sekelas aku SMP dulu. Yang kelas 3. Ya Allah, dadah be. Salmon gigi, boleh-boleh laju bae ya. Oh, Alpa sama Alpatu. Oh, yo Alpatu lah lama aku enggak ketemu Alpatu. Tapi aku masih ada grupnya Spensa itu. Iya, cuma enggak tahu mana kabarnya sekarang ya. Halo seorang biasa, ikan patin dibuat brengkes. Selamat pagi guys. Mana? Ikan patin dibuat brengkes. Selamat pagi guys. Oh, pantun maksudnya itu. Ya, pacak pulo ya. Oke. Salmon gigi terima kasih. Oke, lagunya kayak diputer ke ya. Iya. Halo 2002. Salam untuk seluruh Metref, seluruh Palembang yang berjuang ngejar target. Iya tuh. Salam untuk seluruh Metref. Apa dia Metref itu? 2002. Metref seluruh Palembang yang berjuang ngejar target. Yo, buat dodolku yang bertarget-target ini semoga tembus targetnya ya. Kalaupun enggak tembus targetnya semangat terus digecep ke bae. Ya. Iya, biar bonusnya masuk ya kalau sudah nembus target ya. Iya, kalau macam itu ya yang pastinya sekali lagi. Ini suara Palembang sayangku ya. Ini suara Palembang. Kalau suara Jakarta itu Kak Gina sama Kak Kinos yang siaran ya. Iya. Ini kan bukan radio Iswara Jakarta. Ini mohon maaf ini. Ini suara Palembang ya. Iya. Oke, thank you ya buat 2F Mangmut. Makasih ya. Bayu Pelaju PLG. Halo Bayu Pelaju WLG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Bayu Pelaju. Siap. Kirim salam bae buat dodolur. 2002 Metref itu medical representatif. Oh alah, itu ternyata artinya ya. Yolah, semangat buat dodolurku ya. Yo sekali lagi diingatkan buat dodolurku, jangan lupa masih banyak kabut asap. Sekali lagi pakai masker. Ini aku ingat ke ya, sama-sama kita saling mengingatkan pakai masker. Terserah apa kamu nak masker apa bae, nak masker medis laju, nak masker biasa laju, bab juga laju, masker kain juga basing, pokoknya masker segala masker. Jangan bae pakai masker bengkoang, itu tidak ada masuk ya. Iyo, maksudnya masuk tuh ya udah baca ini kan kabut asap ya, bukan nak muti kerai, nak nyerah kerai ya. Sama jaga kesehatan juga, lama-lama sudah agak bengek-bengek ya. Agak-agak dak keruan, nah langsung ke dokter. Jangan diem bae, jangan macak-macak. Ini dak. Kita ni sudah tahu sakit, sok kuat. Sudahlah, berobat langsung biar cepat sembuh ya. Ada Semesta, maskeran yuk biar dak jadi iwak salai. Happy biar cepat sembuh ya. Ada Semesta, maskeran yuk biar dak jadi iwak salai.

Depok 6 sama Danny D. Oh iya, betul, betul. Lajulah, lajulah. Tapi jangan lupa ya, itu kan outdoor kan, pakai masker ya, dodoku ya. Pokoknya ada juga, salah weekend besok ada ada acara juga di mall ya, ada salah satu mall ya. Iya, itu ada Stepan Pasagibu, ada NPD, sama siapa? Jerok, Jerok. Nah itu juga, jangan lupa pakai masker dodoku ya. Sampai jumpa di lain waktu. Tetap jaga kesehatan dan stay safe. Semoga asap ini segera berlalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hoba, hoba, hoba, hoba, hoba.

0: Bu, aku baru pulang dari Alfa Midi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
1: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
0: Kebetulan banget bu, Alfa Midi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
1: Hah? Emang ada apa?
0: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
1: Wah, caranya gimana?
2: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfa Midi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfa Midi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfa Midi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan

0: mendapatkan 1 akoin. Kumpulkan minimal 5 akoin untuk mendapatkan 1 kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 smart TV 43 inch, 50 smartwatch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan hanya di Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Belanja puas dengan harga hemat.
2: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
3: Iswara,
4: memainkan musik pilihanmu.
5: Pilihanmu.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Suara suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
0: Suara
3: sempurna.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
0: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
2: Iswara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, kamu yang weekend ini ada rencana mau belanja ya?

0: dan pengen belanjanya itu banyak promonya nih maunya sahabat suara. Iyalah pasti dong, siapa sih yang gak mau belanja dengan banyak promo. Nah kalau mau belanja banyak promo ya udah ke Alfamidi aja ya. Yang pasti Alfamidi seperti biasa pasti banyak promonya, dan kalau mau menuju weekend itu ada promo namanya promo JSM Jumat Sabtu Minggu. Nah kira-kira promo JSM buat minggu ini ada produk apa aja yang masuk, aku spill beberapa nih sahabat suara ya. Yang pertama ada Procis Gold Size 120 slice itu dari Rp15.000 itu jadi Rp11.900. Kemudian juga ada Rebo Kuaci Milk Original Green Tea Caramel 120 gram dari Rp17.900 itu menjadi Rp14.500. Kemudian juga ada lagi beli 2 pieces Milku All Variant Botol 200 ml dari Rp7.600 per 2 pieces jadi Rp7.100 per 2 pieces. Kemudian juga ada Adem Sari Cingu Kaleng 320 ml botol 350 ml dari Rp10.400 itu menjadi Rp7.900. Dan juga ada untuk yang satu ini Mancis Lexus All Variant 190 gram dari Rp29.900 itu menjadi Rp24.900. Atau kalau pengen tahu produk apa aja yang masuk di promo JSM buat minggu ini, langsung cek aja di Instagram @alfamidi_co. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Kiswara, suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum sahabat Indonesia, sahabat Suara masih dengerin aku akan ngumpul siaran di Suara Seru. Anyway, sahabat Suara, pagi hari ini kaget banget masih dengerin aku akan ngumpul siaran di Suara Seru. Anyway, sahabat Suara, pagi hari ini kaget banget aku kedatangan mantan legend dari zaman dulu Radio Candra Buana ya. Kemudian beralih ke Trax dan sekarang udah menjadi Suara ya. Jadi ada operator dulu ya, Deko ya. Kita akan ngajak ngobrol Deko nih sahabat Suara ya. Dad, ayo Dad, lumayan lah Dad ngisi segmen Dad ya. Iya. Coba. Edung. Goyangin dikit. Enggak, digoyang ujungnya. Lagi. Nah. Dia tuh perlu digoyang-goyang dulu Dad. Nah, ada. Dah, coba ngomong ada enggak?
1: Halo.
0: Nah, ada ya. Oke. Ini ada Deko, Daddy Handoko ya. Luar.
1: Tapi jangan di singkatan yang lain ya.
0: Enggak lah, ngapain? Jangan dong, Deko aja ya. Oke, jadi Deko ini sahabat Suara. Kapan terakhir lihat di sini lihat
1: 2024 bulan Mei.
0: Nah, 2024 ya. Jadi ini dari zaman Candra Buana ya. Dia di situ sampai dengan 2024
1: di
0: ya.
1: Di rumah hantu.
0: Iya, enggak, udah rame sekarang.
1: Udah rame. Oh, ada kafe.
0: Udah rame deh sekarang. Enggak kayak dulu lagi gitu ya. Oke, jadi sekarang ini ya buat sahabat Suara dia sekarang udah jadi anak event sekarang ya.
1: Event. Banget ya.
0: Wow, keren. Lihat aja di profil IG-nya itu. Anak event banget ya. Tapi sebenarnya satu hal yang serunya ngebahas sama Deddy ini adalah karena kita ini punya cerita yang cukup sama terutama dalam berperjalanan nih sahabat Suara.
1: Oh, betul.
0: Ya itulah kita sama-sama naik bus ya. Jadi kita ini sempat cerita lah Deddy Palembang Jakarta itu banyak naik bus ya karena betul. Harganya lebih hemat
1: ya terus kan? Juga

0: waktunya.
1: Betul. Gitu. Kalau tiket pesawat kan tahu sendiri ya.
0: Tahu sendiri.
1: Iya kan, agak naik, misalnya naik pesawat 1 juta nih. Kayak oh my god, itu bisa 4 kali
0: loh. 4
1: kali perjalanan bus.
0: Betul, betul. Zaman sekarang ya.
1: Zaman sekarang iya. Maksudnya. Tapi emang kalau waktu lebih cepat. Tapi kalau now juga dengan kondisi asap kayak gini takut ya, delay segala macam
0: itu banyak yang ngandek tuh di bandara.
1: Betul,
0: tuh kan.
1: Betul, betul. Karena baik lagi kabut asap parah banget ya. Oke, tapi penasaran sama seorang Dedi Handoko yang
0: apa?
1: Ya sekarang jadi anak rantauan ya. Tapi kan baru sekarang kan jadi anak rantauan kan? Udah
0: sekarang,
1: lama
0: sekarang.
1: Ya belum kan, maksudnya
0: belum, 2024 kan, itu keluar dari Trax
1: dari Palembang.
0: Iya, langsung keluar Palembang
1: ke Jakarta.
0: Ke Jakarta.
1: Iya, karena dapat kerjaan di situ.
0: Belum juga, masih mencari tuh.
1: Masih mencari. Iya, kenapa tapi, harus Jakarta?
0: Kenapa harus Jakarta? Mungkin pikirku tuh Jakarta tuh ruang lingkupnya lebih besar. Untuk berkembang. Enggak taunya.
1: Enggak taunya apa? Ngedrop. Ngedrop ya, enggak taunya ya.
0: Ngedrop cuy. Sampai jadi talent rumah hantu.
1: Iya.
0: Pengalaman tapi kan.
1: Talent rumah hantu.
0: Talent rumah hantu.
1: Jadi hantunya enggak?
0: Jadi hantunya.
1: Serius?
0: Jadi zombie.
1: Serius?
0: Masa enggak tahu lu?
1: Enggak tahu.
0: Nah, makanya jadi zombie di Karawang kurang lebih 2 bulan.
1: Jadi hantu.
0: Iya.
1: Tapi enggak usah di make up cocok, Det.
0: Anjir.
1: Eh, bahasa di sekadar. Anjir. Oh, tapi cengah, ini serius, ini perjalanan.
0: Serius,
1: nih.
0: Serius, iya.
1: Jadi pernah, oh demi bertahan hidup akhirnya di kru hantu.
0: Betul, masuk ke rumah hantu. Itu karena diambang udah gak bayar kos lagi.
1: Anyway, FYI jadi, nih.
0: Jadi apa kerjaan yang kira-kira bisa ada penampungan kan?
1: Ah, ini kita gitu. Akan dengarkan, mungkin bisa jadi inspirasi buat sahabat sore yang mau merantau ya.
0: Enggak
1: tahu. Itu berapa bulan waktu stay itu?
0: Stay di mana?
1: Kan itu kan ke Jakarta. Akhirnya setelah berapa lama tuh? Akhirnya kayak udah mentok-mentok kayak wah udah duit udah habis.
0: 2 bulanan lah.
1: 2 bulanan sama iya, di situ.
0: 2 bulanan. Itu lumayan juga modalnya bawa.
1: Ya iyalah, sampai jual motor kan tadi kan. Jual 2 motor kan?
0: Enggak sih, jual motor belum bukan.
1: Oh, belum.
0: Modal dari sini.
1: Oh, modal dari sini.
0: Dari sini kan dapat kan. Dari sini kan dapat tuh.
1: Akhirnya seluruhnya dibawa.
0: Bawalah separuhnya, enggak seluruhnya.
1: Separuh.
0: Bawa separuhnya. Udah terus bertahanlah kurang lebih ya 2 bulan tempat keluarga juga sempet, tempat keluarga. Paling cuman 1-2 minggu lah. Karena tahu sendirilah kalau ke tempat keluarga kan enggak terlalu betah ya.
1: Iya.
0: Terus baru pindah ke kosan lah dan bertahan lah mencari gak dapet bertahan paling 2 bulan 3 bulan kalau gak salah. Udah di penghabisan waktu nih antara pulang atau gimana. Adalah lowongan.
1: Oh, dapet
0: lowongan lah tuh. Jadi Kurantu. Awalnya dia buka tuh runner. Apalagi ya, gue lupa, pokoknya runner, pokoknya tuh bagus-bagus nih. Pas nyampe interview dia bilang ini saat ini yang tersedia cuma talent.
1: Oh, udah penuh.
0: Nah, udah penuh. Ah ya udahlah daripada ini. Terus dites kan suara kuntilanak. Hah?
1: serius?
0: Itu nih.
1: Oh, dites. Oh, jadi aku baru tahu nih. Jadi suara kuntilanak. Kalau kamu yang akan menjadi talent sebuah rumah hantu, ada tesnya.
0: Ada tesnya.
1: Oh, aku pikir enggak ada tes. Aku pikir cuma oh, look oke. Yang penting kamu bisa kan ini.
0: Pokoknya suara hantu lah. Suara hantu.
1: Jadi suara kuntilanak.
0: Enggak bisa aku bilang. Kak, enggak bisa aku bilang karena awalnya kan aku bukan jadi talent, maunya jadi runner
1: gituin
0: kan.
1: Iya.
0: Oh ya udahlah kata dia. Nanti paling aku taruh di bagian yang rumah hantunya zombie.
1: Zombie.
0: Tapi nanti belajar kata dia, belajar geraknya zombie, belajar juga suaranya zombie. Oke lah aku bilang gitu kan. Udah jadi selama kurang lebih 1 minggu sebelum kita opening. Belajar dulu tuh.
1: Belajar dulu.
0: Gerakan zombie.
1: Sebentar, tadi disuruh suara hantu.
0: Suara kuntilanak.
1: Kaget gak? Maksudnya bukan kaget, ketika disuruh gitu agak gimana gitu gak?
0: Ya iyalah.
1: Oh iya. Jadi gak mau, gak bisa.
0: Gak bisa lah. Ngapain dipaksa? Suara kuntilanak kan setinggi apa tahu sendiri.
1: Iya betul, suara makanya, cewek lagi.
0: Tapi ada yang bisa cowok.
1: Oh iya.
0: Dipraktekin.
1: Oh.
0: Yang udah lama. Karena di sana itu dia progresnya itu awalnya dari talent semua. Berakhir jadi
1: naik staff.
0: Naik jadi koordinator, jadi staff.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Oke gitu ya?
0: Iya.
1: Oh, aku baru tahu nih, mohon maaf ternyata.
0: Karena bulan keduanya aku jadi koordinator tuh.
1: Oh, kayak gitu.
0: Iya.
1: Oh, jadi berawal dari kru.
0: Jadi kru dulu.
1: Dari talent. Naik jadi staff.
0: Betul.
1: Oke, berarti akhirnya jadi zombie. Belajar zombie, juga tuh.
0: Belajar.
1: Oke, belajar gerakannya.
0: Belajar gerakannya.
1: Bisa?
0: Bisa.
1: Oh, mudah? Atau gimana?
0: Ya awalnya dikatain juga sih.
1: Dikatain apaan?
0: Apa, zombie mabok.
1: Udah zombie mabok lagi. Bayangin tuh. Ya.
0: ternyata ya di dunia yang kayak itu tuh ada orang-orang yang memang menjiwai.
1: Betul.
0: Nah,
1: aku juga baru tahu. Betul.
0: Ya. Ada dua orang memang dia udah biasa syuting-syuting untuk peran zombie.
1: Iya, iya, iya.
0: Wah, gue bilang keren banget nih. Mm-hmm. Terus juga kan diajarin juga cara kita make up-nya. Mm-hmm. Mulai dari pakai latex yang bau pesing itu banget.
1: Iya betul, pakai latex. Iya, iya,
0: pakai bubuk bedak itu. Ah, gitulah pokoknya. Pengalaman ya.
1: Itu pengalaman, baik lagi itu pengalaman. Tapi sebenarnya memang baik lagi salut sih ya, karena memang benar-benar apa sih namanya? Ya menjiwai sekali kan, betul, gitu betul. Kan. Kayak sama ini kan kita taunya yang kayak gitu kan profesinya cuma tertentu. Contoh kayak video klip,
0: betul.
1: Ada tertentu. Ternyata menjadi kru pun juga talent. Harus gitu. Walaupun kita nggak bisa, gitu kan. Susahnya apa deh jadi zombie deh?
0: Berendam di air. Hah? Karena itu di kolam renang waktu itu.
1: Oh, masuk angin berarti.
0: Jadi iya.
1: Kecut. Ya masa kulit
0: setiap hari itu liburnya cuma satu bulan tuh dua kali setiap hari Senin liburnya. Oh enggak, satu bulan dua kali berarti seminggu sekali ya. Hari Seninnya libur istirahat, terus setiap hari itu berendam pokoknya di kolam renang yang arus. Zombinya ada di area itu.
1: Oh,
0: di salah satu, kalau kita kayak gini ada Opi Amanzi ya, kalau di sana ada Wonderland kalau nggak salah namanya. Di Karawang itu.
1: Oke. Ternyata
0: gitu.
1: Jadi itu tantangannya, harus di air terus.
0: Itu nakutin orang yang lewat pakai ban tuh.
1: Lewat arus ya.
0: Lewat arus. Terus yang paling sebelnya udah dibilangin kan pakai pistol air.
1: Iya.
0: Jangan nembak ke mata, kena biji mata. Ditembaknya lah pakai ke mata. Ngentak biji mata tahu sendiri.
1: Iya benar. Ya kan ya apapun sih sebenarnya, kayak main apa sih tembakan itu namanya paintball. Itu kan juga nggak boleh kan.
0: Iya betul.
1: Ini tembakan air.
0: Iya, tembakan
1: tapi
0: air
1: kan tetap
0: air.
1: Aja kena
0: tetap, ya, kena mata. Bayangin masa, kita lagi berperan jadi zombie nih.
1: Iya.
0: Ditembak kena biji mata. Mau gimana respon kita kan? Tetap ngusahain jadi zombie atau aduh sakit pedih. Iya,
1: betul.
0: Nah, itu.
1: Betul. Susah juga begitu ya. Iya. Tapi perjuangan luar biasa. Baru pertama kali kan jadi itu.
0: Pertama kali.
1: Baru setelah itu akhirnya berapa lama di
0: jadi 1 bulan yang di kolam renang, terus buka lagi yang di Mall Grand Outlet. Nah, di situ ada kerjasama, terus langsung jadi koordinator.
1: Jadi koordinator. Iya. Wah, luar biasa. Dan sampai sekarang
0: koordinator enggak lagi pakai itu.
1: Enggak
0: lagi di sana. Tapi kalau memang kita mau balik lagi masuk ke sana, bisa. Ya enggak apa-apa.
1: Oke. Tapi ini agak kepo duitnya, Det. Jadi talent tuh lumayan atau berapa, Det?
0: Jadi range, dia ini ada range. Oh, kalau dia ini ada dua macam. Yang pertama itu ada bagi hasil. Yang paling gede itu bagi hasil.
1: Oh.
0: Jadi kalau bagi hasil, kalau misalnya dia tembus sampai puluhan ribu, mm-hmm. ya, atau sampai jutaan yang pengunjungnya, mm-hmm. ya bisa lah ngantongin puluhan juta satu orangnya, mm-hmm. di tempat itu. Mm-hmm. Tapi memang yang jadi PR-nya dia harus ngebangun dari awal. Mm-hmm. Mulai dari ngebangun setnya gitu, segala macamnya itu. Tapi ujungnya bagi hasil dan banyak. Yang kedua itu yang nggak seberapa, paling UMR itu dia bagiannya kerjasama. Jika misalnya sih mall ini mau menghadirkan rumah hantu, nanti kerjasama tuh. Nanti yang gaji itu istilahnya mall. Cuman dari hari-hari per minggu tuh adalah uang buat jajan lah ya, kayak pengunjung yang foto sama kita, gitu.
1: Oh, itu beda lagi.
0: Gitu.
1: Oh, sistemnya begitu. Kurang lebih ya ternyata ya sobat suara ya.
0: Makanya aku sedari awal tuh cukup bertanya juga ya, kayak ini apa sih bedanya kayak rumah hantu yang ada di pasar malam?
1: Iya, betul.
0: Oh, ternyata dicari-cari, oh itu bedanya.
1: Iya. Sesignifikan itu ya.
0: Iya, betul.
1: Oke. Tapi akhirnya udah struggle, gak dari itu struggle lah ya.
0: Iya.
1: Lumayan kan?
0: Lumayan.
1: Baru akhirnya pindah ke event.
0: Dapatlah tawaran event.
1: Sampai sekarang. Wah, luar biasa. Gitu. Alhamdulillah, Dedi ya. Kacamata udah baru gak pernah patah lagi ya.
0: Patah juga. Oh, katanya mau gak patah. Udah ganti yang keempat ini.
1: Dedi ini punya kebiasaan ya, sobat suara ya. Kacamatanya patah terus, ketiduran lah segala macem. Dia udah pakai jam tangan juga sekarang ya. Kalau dulu alah itu ada gede lagi jam tangannya. Tapi ini bisa struggle sampai sekarang, Ded. Tapi aku jujur,
0: alhamdulillah
1: aku salut lah sama Dedi. Maksudnya kayak dengan segala apa ya kita bilang ya. Aku sih bilangnya bukan gimana-gimana deh. Cuma maksudnya kayak dengan bekal seadanya. Nah, itu loh maksudnya.
0: Tapi betul loh, kalau dibilang orang Jakarta itu tuh keras, memang betul.
1: Iya, makanya dengan bekal seadanya ya, maksudnya kita cuma mengandalkan skillful yang kita punya aja.
0: Betul.
1: Itu kayak bersaing di situ tuh susah gitu kan. Tapi ya, ternyata betul. Terbukti masih bisa struggle gitu kan ya.
0: Masih bisa survive lah ya.
1: Iya, sejauh ini sejauh gitu kan. Pesannya apa, Det? Tipsnya, Det, buat orang yang merantau nih, Det?
0: Kalau pesannya ya tetap semangat aja sih. Tetap kuat, terus jangan juga kalau misalnya belum dapat kerjaan, cari aja. Masukin aja semuanya, pasti nanti ada nyangkut satu-satu.
1: Kemarin itu dapatnya di mana? Yang itu
0: dari TikTok nih.
1: Dari TikTok. Ya, segala all platform platform harus dimaksimalkan.
0: Yang mana sesuai dengan diri kamu ya, jangan juga maksain juga.
1: Iya.
0: Itu sih.
1: Oke, tuh pesan dari Dedi ya. Semangat ya buat yang merantau-rantau ya.
0: Cari kos yang murah, jangan yang mahal.
1: Emang berapa kemarin?
0: Banyak kejebak sih. Kalau kemarin itu yang 650 udah lumayan.
1: Sebulan?
0: Satu bulan.
1: Oh, serius?
0: Serius, di daerah Jaksel itu ada kok, di Rawajati.
1: Dapat include apa aja tuh?
0: Kipas angin, nggak ada terlalu imkun, itu nggak ada kipas angin, tapi kamar mandinya di luar. Cuman lantainya udah ubin, bukan ada yang kayu triplek, ada beberapa.
1: Oh iya.
0: Iya, karena pernah juga di.
1: Ada ketipu.
0: Pernah, bukan juga ketipu sih. Emang kita pilih kan sebetulnya. Jadi dari awal itu di daerah Jakarta Utara ya, di namanya itu Jalan Ampera lah kurang lebih. Sama. Dua lantai juga tapi triplek. Triplek atau kayu gitu lantainya. Itu bayarnya 1.100.000.
1: Wih.
0: Iya makanya.
1: Oh.
0: Sama kipas angin cuma sepetak kecil.
1: Iya.
0: Bedanya cuma kasurnya tidurnya gak ngapar aja.
1: Nah tuh jadi kosan.
0: Pinter-pinter pilih juga. Kosan lah cari-cari.
1: Yang ya baik lagi jangan mau yang.
0: Sesuai budget lah ya.
1: Iya maksudnya kayak.
0: Lu banyak bawa aja. Modal ya silakan. Kalau misalnya lu bawa tipis modal.
1: Makan gimana, Det?
0: Makan aman, warteg ada.
1: Warteg
0: ada 10.000, 12.000 masih bisa makan.
1: Iya, masih aman. Tahu
0: tempe aman, sayur.
1: Iya, itu juga warteg. Sama ya.
0: Masih mending di Jakarta daripada Medan.
1: Oh iya.
0: Ya, kalau Medan enggak apa ya, bagiku enggak masuk.
1: Iya, karena pernah ke situ kan.
0: Pernah ke situ terus pada semua, Pak.
1: Kalau Jakarta
0: ketemu santan.
1: Iya.
0: Ketemu cabe.
1: Oh, ya enggak bisa.
0: Ketemu tauco. Ya Allah, ini
1: gila. Karena Dedi ini enggak bisa lagi makan begituan. Karena dia udah gak ada filterisasi di tubuhnya.
0: Ya, cuman gak sesuai sama makanannya aja. Tapi kalau kata orang-orang Medan itu pada apa ya, kayak terlalu keras sama kita tuh, itu memang logatnya aja. Iya, tapi betul, gak semuanya.
1: Betul.
0: Cuma memang kalau lalu lintasnya agak lebih ini dari kita. Lebih semeraut lah dari
1: semeraut,
0: kita.
1: Iya. Itu pengalaman lah ya.
0: Pengalaman.
1: Tuh ya, jadi cari kosan yang murah, gaya hidupnya juga ya lebih tepatnya.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, gaya hidupnya juga.
1: Makannya juga yang murah-murah juga. Aja. Ya jangan sampai kamu berpikir di Jakarta itu mau gaya-gayaan ya,
0: iya,
1: sih. Iya kan, nongkrong-nongkrong ini.
0: Boleh, sebulan sekali lah.
1: Sebulan sekali ya, iya.
0: Cuman ke mall, lihat-lihat harga, balik lagi.
1: Cuma gitu doang tuh, astaga.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bu, aku baru pulang dari Alfamidi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
1: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
0: Kebetulan banget bu, Alfamidi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
1: Hah? Emang ada apa?
0: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
1: Wah, caranya gimana?
2: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfamidi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfamidi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 A-Coin. Kumpulkan minimal 5 A-Coin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 Smart TV 43 inch, 50 Smart Watch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan hanya di Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Sini tempatnya, suara warga Indonesia.
6: Iswara.

0: Bu, aku baru pulang dari Alfamidi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
1: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
0: Kebetulan banget bu, Alfamidi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
1: Hah? Emang ada apa?
0: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
1: Wah, caranya gimana?
2: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfamidi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfamidi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 A-Coin. Kumpulkan minimal 5 A-Coin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 Smart TV 43 inch, 50 Smart Watch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan hanya di Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Suara.
6: Memainkan musik pilihanmu.
7: Pilihanmu.

0: Istirahat memang suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalau kamu yang akan melewati Alfamidi di perjalanan kamu, jangan cuma dilewatin doang, tapi sekalian mampir juga berbelanja, karena di Alfamidi banyak akan berpromonya ya. Nah, kira-kira ada promo apa aja nih? Kalau seperti biasa udah masuk Jumat Sabtu Minggu, artinya ada promo JSM. Jadi produk-produk apa yang masuk di promo JSM? Aku spill beberapa. Yang pertama ada Alfamidi facial tissue 700 gram dari Rp41.600 itu jadi Rp29.900. Kemudian juga ada untuk Mama Lemon, Mama Lime Ovarian Refill 680 ml dari Rp12.100 jadi Rp10.900. Kemudian juga ada Daya Deterjen Soft Toner Ovarian 725 800 gram dari Rp19.200 jadi Rp18.900. Kemudian ada lagi untuk yang satu ini ada Close Up White Charcoal Mint Fresh Lemon and Sea Salt 95 gram dari Rp25.500 jadi Rp20.900. Dan juga ada Head and Shoulders Shampoo Super Cool 160 ml dari Rp43.500 jadi Rp34.500. Atau kalau pengen tahu produk apa aja yang masuk di promo JSM, bisa kamu cek aja di Instagram @alfamidi_ku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum seluruh warga Indonesia, sobat suara, makasih udah dengerin aku siaran buat hari ini ya. Selamat menjalankan aktivitas. Jangan lupa pakai masker ya, jaga kesehatan juga, banyak minum air putih juga dengan kondisi Palembang yang masih banyak kabut asap ya. Habis ini kamu dengerin ada suara seru bareng Kak Gina sama Kak Kinas di sejam terakhir, dan boleh follow media sosial Iswara dan juga boleh live streaming di suaranetwork.com/streaming. Kalau gitu aku pamit ya, dengerin terus suara Palembang, suara warga Indonesia. Dadah.
1: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia. Iswara.
2: Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

semuanya di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, gak enak banget endingnya pak. Untung lagunya enak. Udah ya, tadi banyak yang minta diputerin lagunya Killing Me Inside sama Viera, udah kita kasih gas.
1: Cakep deh, sekarang ini waktunya kita untuk bermain Kinos Gina berkaraoke.
0: Dan sudah ada Arta di ujung pojok sana. Selamat pagi Arta.
1: Halo.
0: Halo, gimana kabarnya Arta Gading sekarang?
1: Ah, aku tadi udah kepikiran kesono juga tuh. Belum kita keluarin aja tuh.
0: Atau mungkin kamu bisa kasih pinjem uang gak?
1: Arta Graha tuh, Arta Bang. Si ada tuh, ikan.
0: Arta. Arta, suaranya bisa lebih kecil lagi gak Arta? Biar kita semua gak denger nih.
2: Gede gak?
1: Arta, kamu di mana sih Arta?
2: Dengar nggak kak?
1: Iya dengar sekarang dengar
0: ah. Arta kenapa?
1: Ketawanya manis.
0: Kamu lagi kesakitan?
1: bukan.
2: Kemarin abis metopen jadinya lemas.
0: Lagi
1: apa dah? Apa?
0: Plank open.
2: Iya semester 5 kak.
0: Kamu masih kuliah?
2: Iya masih.
0: Oke. Okay.
1: Oh, masih kuliah semester 5?
2: Iya.
1: Ini lagi di kampus.
0: Ditelan dulu kalau lagi makan atau enggak dibuang dulu kalau lagi kumur-kumur Arta.
1: Okay. Arta, ayo kita mulai ya.
2: Oke.
0: Passwordnya dulu. Kinos kita berkaraoke.
1: Saya akan lawan sampai ke kecamatan saya akan lawan gitu.
2: Saya akan lawan.
0: Arta, udah pernah kelilipan dengkul belum? Arta, ini kalau gini terus nggak bisa lanjutin nih hubungan kita nih.
2: Emang aku nggak dengar itu ya?
1: Ah, dengar. Okay. Kamu pakai headset ya?
2: Enggak.
1: Nggak pakai headset?
2: Enggak.
1: Kamu pakai headband nggak?
0: Enggak. Atau kamu lagi headache?
1: Aduh, headache. Oke, kita coba aja ya.
0: Oke. Okay.
1: Nih, kita nggak pakai sistem rebutan, tapi kita ngumpulin poin terbanyak sampai 3.
0: 5.
1: Sampai 5 ya. Oke, kita mulai dari Arta dulu nih. Arta, kalau kamu bisa menjawab penyanyi sama judulnya, kamu langsung dapat 2 poin.
0: Gas.
1: Tapi kalau cuma salah satunya, berarti 1 poin. Oke?
0: Okay? Kalau dua-duanya nggak kejawab, berarti boleh dilempar pertanyaannya ya. Oke, silakan. Lagu pertama untuk Arta, gas.
3: Oke, lagu pertama.
0: Mainkan, Om Indra.

0: Silakan jawab Arta.
1: Siapa itu ya? Tahu lagi gue.
2: Arta.
0: Lima. Empat.
2: Semakin kekejar, semakin jauh.
0: Tiga.
2: Bukan.
1: Siapa?
2: 5 minutes.
0: 5 minutes judulnya?
1: 5 minutes semakin ku kejar semakin kau jauh.
2: Ya.
1: Kunci?
0: Kunci ya. Oke. Okay.
2: Ya.
0: Jawabannya kamu benar. Kamu dua kosong untuk keunggulan Arta. Boleh lah, walaupun
1: lihat
0: suaranya
1: sayup-sayup gini suaranya. Arta lagi di dalam kolam berenang ya?
0: Arta, kalau kamu lagi dengerin radio, radio dimatiin aja, kamu fokus sama suara yang ada di telepon ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, okay. Siap. Lagu yang berikut ini ya, untuk Kinos dan Gina ya, silakan. Ini mau dari recycle, Pak, lagu aslinya dong.
3: Enggak, enggak apa-apa, suka-suka saya dong.
0: Tapi gue boleh nebak lagu aslinya enggak?
3: Boleh. Enggak bisa, harus lagu yang sama.
0: Aduh, yang recycle ini mah.
1: Liodra ini. Liodra.
3: Oke, judulnya.

0: Yang benar.
1: Terlalu cinta dia.
2: Ah bukan, bukan.
1: Oh, bukan.
2: Aduh bukan itu judul, bukan itu judulnya. Love. Rapuh. Aduh love. Bukan.
1: Terlalu.
2: Aduh terlalu bikin Roma Irama. Aduh, aduh, aduh. Aduh.
0: Satu jawabannya adalah
1: Yodra.
2: Yodra. Terlalu judulnya? Cinta dia. Perih.
3: Benar salah?
4: Salah.
2: Terlalu
0: cinta. Ah, salah. Terlalu cinta aja.
2: Ya.
1: Tapi gua bilang terlalu cinta.
2: Emang iya?
1: Lah iya, kata kamu jangan bukan salah salah.
2: Emang iya ya?
0: Gila satu poin.
1: Oke. Tadi gua denger kan terlalu cinta gua bilang ya. Ya,
0: tapi kan jawaban yang mau dikunci yang udah. Oke, sabar.
2: Sabar. Tajam banget mata lo sama gue Rizky. Santai. Makanya jangan terlalu percaya sama istri.
1: Bibi kamu apa? Mau enggak ketempelan tumit lu?
0: Oke, sekarang si penelpon lagi ya.
2: Arta.
1: Gua abcagi lu.
2: Arta sekarang giliran ya. Kamu ya.
1: Arta jangan ketawa-ketawa aja Arta.
2: Tadi dia bilang salah. Dia tahu berarti itu tadi lagunya Liodra.
0: Oke, lagu berikutnya adalah
5: Ku Minta.
1: Ah, salah lu Arta, udah.
2: Belum.
1: Ya.
2: Aduh, gue tahu ini. 5 4 3.
1: Ini recycle juga nih. 3 2 1. Salah. Udah enggak salah. Salah.
0: Kok gitu?
1: Salah. Bodoh ah. Enggak mau tahu. Salah lu.
0: Coba Arta mau jawab.
2: Nyebelin banget. Arta, apa jawabannya Arta?
4: 420.
1: 5 4 3.
0: Nyerah?
1: 2
2: Nyerah?
1: 1 Lempar nih.
4: 420.
1: Udah 420. Salah. Salah udah. Udah salah. 420. Salah lu.
2: Kenapa lu sewot banget tapi baju-baju? Bang,
1: salah ya? Kak,

0: apa lagi?
1: Ya benar adalah.
2: Benar tahu.
3: Anda bunga. Bunga. Judulnya adalah enggak tadi kok bilang 420 salah, Anda bunga.
4: Menghitung hari.
3: Menghitung hari Anda bunga.
5: Cuman ini versi Anda.
3: Iya.
4: Oh, 420 ada tapi yang kita puterin Anda bunga. Anda harta kan? Anda buka bunga kan?
3: 3 2 skor sementara.
1: Sekarang giliran Ibu dan Papa no.
3: Nih kalau kita jawab dua-duanya. 3-2 kan tadi 1.
4: Kan kita 1. Dia kan harta 2. Terus kan kita bisa jawab 2. Jadi 3-2. Lu jangan ngurang-ngurangin lu.
1: Yang hitungnya bingung. Ikan.
3: Nah, gua jambak kumis lu.
1: Siap.
3: Okay.
4: Sekarang giliran kita ya. Harta tunggu sebentar ya.
3: Kalau kita berhasil menjawab dua-duanya, ya berarti selesai.
4: Iya, oke. Okay.
1: 3-2.
4: Gesha.
1: Judul ya?
3: Cukup tak lagi.
1: Bentar, mau dilok apa mau ganti?
3: Lok, udah.
4: Cukup Gesa, tak lagi.
3: Cukup tak lagi.
4: Masa sih Rizky?
5: Yakin?
4: Enggak salah.
1: Yakin gak?
4: Kok cukup tak lagi sih? Aneh juga.
3: Kalau kamu gak yakin ternyata benar.
5: Dikit lagi nih.
3: Sumpah gue sikut mata lu.
1: Kok ngancem?
3: Ya Ibu tahu gak? Ibu ada lagi gak jawabannya?
4: Tak lagi cinta?
3: Enggak salah.
5: Yakin? Yang mana apa? Nih?
3: Kita yang gua ya? Udah.
1: 3
4: Gesha, dua, cukup tak lagi.
1: Cukup tak lagi. Dan jawabannya adalah
0: kamu benar. Kamu jawab benar.
4: Kamu keren. Kok bisa tahu sih?
3: Nih, kopi double shot gacor gua.
4: Arta.
2: Iya.
4: Ya, kamu tertinggal poinnya dari kita.
3: 5-3 skornya. Lima dua. Gak ada, ngasih lo.
4: Sabar Rizky, sabar. Lu mah sewot bae lu dari tadi lu.
3: Ya enggak. Kan belum keluar duitnya.
4: Itu kopi kayak mesin diesel ya, efeknya belakangan. Asli, minumnya dari asli, pagi baru keluar sekarang.
3: Arta, mohon maaf ya. Berarti kamu belum beruntung. Besok coba lagi enggak apa-apa ya.
4: Arta,
3: love you.
4: Karena hari ini Jumat berkah, jadi kamu dapat 20.000 ya.
3: 25 deh, 0, 25.
4: Iya, 20.

0: Punya rumah sendiri itu tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Pertama dan satu-satunya siaran bareng Pak Sutri.
2: Cuma di Iswara.
3: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
1: Cuma di Iswara.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Harusnya sih udahan ya Kinos Gina berkaraoke-nya. Tapi berhubung tadi belum keluar ya, dan hari ini juga kebetulan Jumat Berkah, harus keluar.
1: Kan
0: dong.
1: Udah tadi 25.000.
0: Kan bukan aku yang ngasih, kamu yang ngasih itu mah.
1: Lah? Maksudnya bagaimana?
0: Belum ada pemenangnya.
1: Oh, lah nambah dong berarti.
0: Mau keluar lagi enggak? Kalau enggak biar aku yang Jumat Berkah.
1: Ya udah enggak apa-apa deh, mana.
0: Gas. Kita gelar lagi Kinos Gina berkaraoke, masih tebak lagu ya,
1: Sulastri,
0: dan
1: ya?
0: Kita sudah terhubung dengan Sulastri.
1: Sulastri bener lah, jadi 75.
2: Iya.
0: Hai Sulastri. Sulastri.
2: Halo.
0: Kamu olahraganya
2: halo.
0: Apa hari-hari?
1: Bukan, ini udah enggak tema olahraga.
2: Olahraga ya.
0: Cuma
2: olahraga
0: aja.
2: Sih. Kalau sempat kadang-kadang aku jalan sore, karena kan kerja pagi, jadi kita sore tuh jalan. Atau enggak kita main bulu tangkis di hari Jumat nih.
0: Ada foto enggak, kamu lagi main badminton enggak?
1: Gue siram pakai kopi lo Rizky, sumpah beneran.
0: Kenapa sih?
1: Tadi mintain foto mulu. Tadi si Frankie lu kagak minta foto, giliran cewek aja minta
3: Frankie
1: foto mulu. Tahu, padahal Frankie
3: gue japri ya, gue mintain.
0: Sulastri, kita fokus untuk mendapatkan uang elektronik sebesar Rp50.000.
1: Udah tahu cara mainnya ya Kakak Sulastri ya?
0: Iya.
2: Oke.
0: Iya, untuk mendapatkan uang elektronik sebesar Rp50.000, kamu kirimkan foto badminton kamu.
1: Salah. Sebel banget.
2: Oh, siap kalau itu sih.
0: Oke, ditunggu ya. Cara mainnya masih sama, kamu tinggal tebak lagu. Kalau kamu bisa nebak penyanyi dan juga judul lagunya, kamu dapat poin 2. Dan kita akan memainkan rest to 5. Siapa yang duluan mencapai poin 5, itu yang menang ya.
1: Betul, nanti kalau misalnya salah satu yang misalnya lawan kamu gak bisa jawab sama sekali, itu boleh dilempar.
0: Oke. Siap ya?
1: Oke.
2: Oke, siap.
0: Ladies first dong. Silakan. Lagu pertama untuk Sulastri, Om Indra mainkan.
4: Sebentar. Oke, lagu yang pertama.

0: penyanyinya siapa?
1: Oke. Okay.
2: Sumpah aku enggak tahu ini.
3: Firza.
0: Firza judulnya? 5 4 3 2
3: lupa.
0: 1. Oke, enggak apa-apa, kita kuji aja dulu tadi penyanyinya Firza. Dan jawaban-jawaban Firzanya, jawaban-jawaban. Dan jawabannya adalah
4: setengah.
0: Kamu benar. Kamu jawab benar. Penyanyinya benar Firza.
2: Tadi aku mau nyanyinya kamu benar. Kamu benar setengah.
0: Aduh,
4: setengah benar.
2: Setengah benar.
0: Setengah iya. Benar. Oke.
4: Okay. Aku lelakimu.
0: Aku lelakimu. Aku lelakimu. Nilainya 1 untuk Sulastri. It's okay. Daripada enggak sama sekali. It's okay.
2: Sekarang ke kita ya.
4: Oke, okay, Kino Sina. Okay. Silakan ditebak lengkap ya.
5: Malukaku belum sembuh.
0: Anam
2: Krisdayanti nih.
0: Belum selesai lagunya.

0: Yes.
1: Anang Krisdayanti.
2: Oke, okay, kunci.
0: Kunci?
1: Iya.
0: Jawabannya?
2: Yeah.
0: Yakin?
1: Iya.
0: 5, 4, 3, 2.
3: Jangan pilih aku.
1: Jangan. Itu deh.
0: 1. Jadi judulnya adalah?
1: Enggak.
3: Jangan pilih.
1: Gua takut di sini sih. Jangan memilih aku.
2: Oke. Okay.
3: Jawabannya?
2: Anang dan
1: Anang Krisdayanti.
3: Salah, Anang Asyanti. Kok Anang Krisdayanti sih?
0: Ya mau yang mana nih? Mau yang mana
3: Anang
0: nih?
3: Anang Asyanti.
0: Anang Asyanti.
1: Enggak, Anang Krisdayanti.
0: Oh, oke.
1: Okay. Dia salah, dia salah.
0: Okay.
1: Jangan memilih aku,
0: dan
1: Anang.
0: Dan jawabannya adalah
2: jawaban kamu salah.
3: Cek aing oge.
2: Besok deh coba lagi.
3: Cek aing oge, naon? Siapa yang benernya?
0: Lu yang bener.
2: Judulnya bener. Judulnya bener. Kok ada
1: Krisdayanti.
3: Krisdayanti. Ini bukan duetnya sama Krisdayanti. Kalau Anang Krisdayanti. Asyanti. Kalau Anang Krisdayanti itu dulu yang
0: banyak sih.
3: Cuma satu, Pak.
0: Ada beberapa lah.
3: Si ieu mah sotoy cek aing oge. Satu sama berarti poinnya.
0: Satu sama.
3: Wow, Sulastri.
4: Oke.
3: Okay. Satu sama aman.
1: Si Buluk sama Indra.
4: Oke, okay, baik. Aman ya.
1: Mukanya meyakinkan ya? Banget okay, astagfirullahaladzim.
3: Okay. Udah gua aja yang main lah, lu di aja lah.
0: Oke, okay, sekarang ke Sulastri ya.
3: Oke, okay, Sulastri. Okay. Next.
0: Buang hak gua.
3: Mainkan.
0: Lagunya adalah

0: Oke.
1: Okay. Ayo apa? Selastri.
2: Jawab. Wait. Itu
3: Adera.
0: Okay. Judulnya?
1: Judulnya?
4: 3.
3: Lebih indah.
5: Kita kunci jawabannya.
0: Kita kunci ya.
5: Jawabannya adalah kamu benar. Kamu jawab benar.
3: Yeay.
5: Mantap. 3-1.
1: Bang, gak usah ke gue deh bang. Udah aja bang, Sulastri menang aja bang. Gue takut.
4: Untung yang keluar duit dia ya.
0: Iya, jadi gak masalah ya.
5: Cekek.
0: Oke. Okay. Aja lu kesel pak.
4: Dua-dua, udah dua kali gue di, ditepak tadi gue. Oke guys.
0: Sekarang buat Ibu ya, Bapak Panas ya.
4: Yo.
0: Silakan ditebak lagu dan judulnya.
4: Salah, Mingse. Robocop sote banget Mingse. Astaga bercanda.
5: Aduh ya jawaban.
1: Hey,
0: jawabannya bener enggak?
4: Yakin
5: nih bukan Robocop nih.
1: Mingse. Robocop featuring Mingse.
5: Nih.
0: Ayo ya
4: bener mana? Lubang hidung. Lubang hidung kamu buat aku colok.
0: Sekali lagi ya, tebak ya.
4: Astaga bercanda. Mingse, astaga bercanda.
5: Mingse apa Robocop? Kita kunci nih.
4: Buluk.
0: Gak ya bener.
4: Jangan mas, lu gitu-gituin.
5: Aku juri.
0: Juri.
4: Udah itu udah kunci, udah kunci.
1: Kayaknya ada Robocop.
5: Udah Robocop ya.
4: Salah, salah.
0: Udah pertanyaan ya. Terakhir, Robocop apa? Mingse.
1: Mingse aja deh.
4: Mingse. Astaga bercanda ya. Robocop berarti. Tampol ya mulu.
5: Kamu benar. Kamu jawab benar.
4: Si Buluk mancing-mancing gue tampol nih.
0: Gak salah kan kita juri.
4: Sok-sok jadi kita... ini lo host membawa acara musik.
1: Gue gak percaya sama juri-juri kalian sekarang.
0: Oke, berapa?
4: Tiga sama.
1: Oke, okay. Kakak Sulastri.
3: Oke, siap.
1: Ini bisa jadi penentuan ya.
4: Ya.
1: Oke.
4: Okay. Gas, mainkan. Lu mah ngasihnya gampang-gampang dari tadi Sulastrinya.
0: Enggak, belum tentu dia bisa.
4: Bisa, ini mah gampang, pasti Sulastri jago ini.
0: Gak usah dijanjiin.
1: Oh iya, sorry.
4: Sikat Sulastri.
0: Siapa?
4: 5 4
1: Seperti
4: 3 2
3: Ari Lasso.
4: Iya.
1: Judulnya?
4: 1 Kunci.
5: Enggak belum.
4: Ari Lasso sama?
5: Enggak, lu enggak mau buat kalah. Lu, ya.
0: Lu gitu.
4: Ari Lasso judulnya.
1: Banget, Risikinos.
4: Ya cepetan udah habis waktunya.
1: 5.
0: Judulnya apa?
4: 4 3 2
3: Aduh, lupa.
1: 2
4: Ah, Ari Lasso noong.
1: Ari Lasso. Enggak
4: tahu dia cuma.
0: Enggak tahu ya.
4: Dia cuma kayak
5: satu.
1: Gina tahu tuh.
4: Diam.
0: Diam
5: dulu.
4: Kita mau. Ari Lasso kita kunci dan jawabannya kamu benar.
5: Kamu jawab.
4: Iya, tapi cuma setengah.
0: Jawabannya kurang.
4: Jawabannya kurang.
0: Judulnya hampa.
3: Oh iya.
4: Hampa. Iya.
5: Empat.
4: Itu sekarang ada keduanya tuh.
1: Apa?
4: Hampa.
0: Ada juga apa? Hampura.
1: Hampura lagi.
0: Hampura.
1: Oke, sekarang giliran Kinas Gina nih kalau okay. Emang kita bisa
4: hampa.
1: Berarti Kakak Sulastri kalah nih ya.
4: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Okay. Aduh, mana ya?
6: Caramu mencintai.
4: Ini baru Krisdayanti.
0: Judulnya
1: ini duet nih.
4: Enggak duet ya.
0: Coba.
6: Yang setia pada.
1: Duet ini sama Anang.
0: Okay. Judulnya siapa? Artinya siapa?
1: Ini Krisdayanti sama Anang.
0: Oh duet berarti ya.
1: Makin aku cinta.
0: Duet berarti ya.
4: Enggak duet cuy.
0: Duet.
4: Itu cuma Krisdayanti doang. Krisdayanti doang.
0: Oke.
1: Makin aku cinta. Cermin. Duet itu.
4: Oh duet ya.
0: 4
1: Krisdayanti sama Anang. Makin aku cinta.
0: 2-1 Jawabannya duet, adalah duet atau enggak?
1: Duet.
0: Yakin?
1: Duet.
4: Ya.
1: Iya.
4: Kali ini gue percaya.
1: Iya.
0: Yakin?
1: Kakak Sulastri jangan begitu. Jangan berkecil hati dulu.
0: Yakin? Kok gue enggak yakin ya?
1: Makin udah aku cinta.
4: Kunci gak?
3: Bener loh.
1: Tuh bener tuh kata Kakak Sulastri. Bener kan?
5: Kamu benar.
4: Alhamdulillah.
1: Judulnya apa judulnya?
4: Bener aku makin cinta.
3: Makin aku cinta itu bener.
1: Nama bala-balaan yang
0: tapi Krisdayanti. tadi sempet nggak yakin
4: Krisdayanti
0: nggak featuring
4: tapi hari gue percaya ya benar-benar
0: okay.
4: Lima
1: ya,
4: empat
1: ya Kakak Sulastri mohon maaf kali ini Kinos Gina lagi agak gacor ya karena Kinos lagi minum kopi double shot ya
4: tapi seperti tadi juga siapa ya? Tadi yang pertama?
1: Tadi yang pertama
4: Arta. Kamu juga kita dapat kamu juga kita kasih Rp25.000.
1: Selamat Kakak Sulastri.
4: Terima kasih Kakak Sulastri. Have a nice

0: Punya rumah sendiri itu tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Up into 14th place, and he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
2: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia, Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area.
3: #Mandalika Mendunia.

0: sahabat suara. Gak kerasa ya, udah jam 10 kurang 5. Kepar.
1: Bahasanya Kakak Syahrini.
0: Kakak Syahrini.
1: Sesuatu. Yang mau nonton konser gratisan. Ada yes. Nih di Jakarta.
0: Seperti
1: nih.
0: Biasa kalau hari Jumat kita akan kasih tahu event-event atau mungkin acara-acara yang bisa kamu datengin untuk mengisi weekend kamu.
1: Yes, betul. Ada spesial The Changcuters.
0: Di mana, Ibun?
1: Di Basketball Hall GBK.
0: Gratis.
1: Hari Sabtu ya. Tanggal 10 Oktober jam 6 waktu Indonesia Barat, 6 sore maksudnya, bukan
0: ini
1: 6 pagi.
0: Ini konser
1: ya.
0: Duh. Dia konser spesial atau dia ngisi di acara apa gitu?
1: Enggak, kayaknya ini memang Changcuters aja ya.
0: Kok apa bisa gratis?
1: Sih? Kok menarik sih?
2: Nanti coba boleh dipasang.
0: Oh, ada spesial The Changcuters. Intinya pokoknya jam 6 sore itu ada bakal perform The Changcuters hari Sabtu tanggal 10 Oktober di Basketball Hall GBK gratis.
1: Bener.
0: Kemudian ada Avenged Sevenfold. Serius?
1: Ya, masih di tanggal yang sama tuh, hari Sabtu 10 Oktober.
0: Konser.
1: Tapi kalau Changcuters jam 6 sore, kalau ini Avenged Sevenfold.
3: Atau US dah, atau
1: lah itu dah.
0: Siapin
1: itu jam
0: lagunya?
1: Jam 7 malam. Itu jam 7 malam di Jakarta International Stadium, Jakarta Utara. Kalau yang ini udah dipastikan gak gratis ya, guys.
0: Ya, ada HTM-nya kalau ini.
1: Bayarnya.
0: HTM-nya berapa? Ya tergantung kamu duduk di kategori apa.
1: Betul.
0: Kemudian ada Senada Indonesia 2026 yang menampilkan Dewa 19 featuring Ari Lasso, Firza, Anggun, Enmes, dan lain-lain.
1: Masih di tanggal yang sama, tanggal 10 Oktober juga hari Sabtu di Istora Senayan, Jakarta Pusat. Jadi silakan tinggal dipilih, mau lihat Changcuters, mau lihat Avenged.
0: Itu mah, itu Jis kalau itu.
1: Sevenfold atau Senada.
0: Jadi kalau kamu ke GBK besok, itu kamu bisa banyak pilihan ya. Ada Dewa 19, featuring Ari Lasso, Firza, Anggun, dan juga Enmes, dan
1: atau
0: lain-lain.
1: Atau mau lihat spesial The Changcuters.
0: Betul.
1: Itu.
0: Betul. Ya kan? Kemudian satu lagi ada The Rivalry Returns. Ini North London Legends melawan United Legends sepak bola. Masih
1: GBK
0: hari Sabtu.
1: Juga.
0: GBK juga.
1: Wow.
0: UI. Ini jadi bakal ada Thierry Henry. Ada siapa lagi, Pak?
2: Ada Ryan Giggs.
0: Jadi pokoknya legendnya Arsenal lawan legendnya MU ya, kalau nggak salah ya.
1: Wow.
0: Ada Ryan Giggs. Seru nih. Di GBK, stadion utama GBK ya. Kemudian jam 7 malam. Kemudian ini tersedia tiketnya secara online melalui platform Tip-Tip gitu.
1: Yes. Platformnya namanya Tip-Tip.
3: Panjangannya tau gak?
1: Apa?
3: Tip-Tip bukan permen.
0: Bukan.
1: Tip-Tip bukan biskuit.
0: Gitu. Bukannya roti ya?
2: Tip-Tip.
0: Tip-Top.
1: Iya. Besok coba lagi ya Rizky-nya.
0: Oke. Silakan dipilih kamu mau mengisi weekend kamu kemana dan sama siapa dan ngapain ya.
1: Betul.
0: Sekarang waktunya untuk closing seperti biasa. Tebak-tebakan dulu.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Bebas.
2: Oh bebas.
0: Bebas.
3: Oke.
0: Gua dari artis dulu.
1: Kemarin aku ada tebak-tebakan lupa deh.
0: Tebak-tebakan tentang artis dulu dari gua ya. Artis-artis, siapakah artis yang paling bersahabat?
2: Rizky Febian.
1: Kenapa?
3: Nope. Semua bersahabat kayaknya deh.
0: Oh ini paling bersahabat.
3: Yang paling.
2: Iya siapa lagi kalau bukan Kakak Bung? Glenn Friendly.
0: Buluk. Tahu lagi dia.
3: Artis apa yang blasteran Jawa?
1: Artis yang blasteran Jawa. Lah banyak.
3: Salah satunya.
1: Siapa ya?
2: Blasteran Jawa ya.
1: Blasteran
2: Anggun C. Sasmi.
0: Blasteran Jawa.
1: Anggun Cemumun. Aduh bukan lagi.
2: Raisa Anjani.
3: Bukan.
0: Aduh siapa ya? Siapa ya? Namanya Anjani, Raisa Anjani. Soto ini
1: gak tahu. Tau nyerah.
0: Artis
3: Enmas.
2: Enmes itu nih kebalik, lo kebalik mulut lo. Nih gue aja deh mendingan nih.
3: Coba.
1: Gina juga punya.
2: Artis apa yang biasa dinyanyiin sama anak-anak?
1: Artis yang biasa dinyanyiin
3: sama anak-anak.
1: Bunga Citra Lestari.
2: Salah.
3: Artis yang?
2: Yang biasa dinyanyiin sama anak-anak. Bukan MBG Bali.
1: Bukan Mas Bali. Bukan. Siapa?
2: Nyerah ya.
1: Ya udah nyerah deh.
2: Nunung.
1: Kenapa?
2: Naik ke puncak Nunung.
1: Aduh, sebel. Artis siapa yang hobinya Dangdutan.
2: Roma Irama lah.
1: Salah.
2: Inul dan Ratista.
0: Apa artis apa dulu?
1: Yang hobinya dangdutan.
2: Arlida Putri.
1: Bukan dong. Bukan.
0: Hobinya dangdutan.
1: Iya.
3: Arlida dangdutan.
1: Salah sih. Gia. Ini hasil karya sendiri sih.
3: Ah, gitu. Ini ngintip di TikTok. Apa?
1: Bukan.
2: Gak ada. Apaan? Coba. Apa?
1: Torik, Mang.
2: Tarik, Mang. Ibu satu lagi.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Enggak harus tentang artis, enggak.
3: Bebas.
1: Belum ketemu Rizky.
0: Apa aja dulu?
1: Si Rizky. Wabillahi taufik wa hidayah. Ya,
3: tebak-tebakan binatang aja. Ibu kan jago nih.
2: Oh, yang binatang yang kemarin itu loh.
3: Iya.
0: Dukun-dukun apa?
2: Dia yang mau.
0: Dukun-dukun apa yang paling sering ikut kontes?
2: Wah. Wah, dukun yang ikut kontes.
1: Dukun yang suka ikut kontes.
2: Waduh, limbat.
3: Dedi dukun?
0: Emang dia dukun. Dia
2: ya gayanya kayak dukun.
0: Salah. Dedi dukun. Jadi apa bukan? Dukun apa yang paling sering ikut kontes?
1: Dukun santet?
0: Salah.
1: Bukan.
0: Dukun yang paling sering ikut kontes. Dukun kami lewat SMS ya.
2: Dukun.
0: Kita pamit sama suara, ketemu lagi next weekend. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice weekend. Bye-bye. Wow.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: bertekad untuk merasa memiliki satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan. Pernyataan ini dibuat pada saat Kongres Pemuda II di 28 Oktober 1928, yang berarti Sumpah Pemuda bukan cuma peringatan seremonial atau disuruh untuk bersumpah gitu aja. Tapi, ini jadi salah satu tonggak penting dalam sejarah terbentuknya kesadaran kebangsaan para pemuda Indonesia sampai sekarang.
1: Oh, jadi gitu.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Berharap kau ada. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Abis minum kali bapaknya nih.
1: Bokap mertua gue tuh emang dulu agak brongs.
2: Iya.
1: Agak brongs.
2: Bokap mertua kita tuh, bokap mertua bapak sih tuh emang agak brongs ya. Tapi zaman dulu, waktu gue
1: dulu
2: masih.
1: Zaman dulu kayaknya belum sholat yang dulu ya.
2: Iya, betul. Nah,
1: pokoknya kalau sekarang mah udah enakan.
2: Benar, jadi sama tetangga nih, emang tetangga beneran sebelah rumah banget. Ya. Jadi emang suka kadang-kadang minum.
1: Minum.
2: Gitu.
1: Kalau gue lebih mengapresiasi minum di rumah sama orang-orang terdekat. Menurut gue.
3: Iya.
1: Ya, mending itulah daripada lu keluar rumah jauh-jauh. Iya, betul.
2: Tapi sekarang udah enggak sih.
1: Minum-minum cantik kan, Dul.
2: Iya, okay. Tapi sampai agak keliengan gitu.
1: Iya, keliengan.
2: Mau pulang dong, pulang kan.
1: Kan cuma sebelahan tuh rumahnya.
2: Kan literally sebelahan, ada tembok aja nempel, ya kan. Mau pulang. Terus dia, ya mau buka pagar dong. Terus sama, nyebutnya Brur. Sama om sebelah, ya kan. Brur. Oke, balik lagi gitu. Brur, rusak nih kayak pagar gua.
1: Enggak bisa dibuka.
2: Enggak bisa dibuka nih pagar gua gitu kan, modelnya sliding gitu loh. Jadi geser, digeser kan, digeser gitu. Masa tuh kayak wah iya lagi Har gitu. Panggilannya kan Hari. Enggak bisa ya? Kok rusak apa? Ini pokoknya rusak. Ternyata salah, Bro. Jadi dia dorongnya ke tembok. Gitu.
1: Bayi. Digeser. Harusnya karena geser ke kanan. Tapi dia geser ke kiri.
3: Dibentokin.
1: Dibentokin. Kok gak bisa kebuka sih?
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat. Cuma di Iswara.

0: bersuara di Bandung, Banjarmasin, Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan.

0: saat yang akan siap menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan seperti biasa kita mulai pagi kita dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: 10 lagu keren musik Indonesia.

Semakin Kukejar, Semakin Kau Jauh menjadi salah satu lagu yang ada di rangkaian 10 lagu keren kita pada hari ini. Dan aku yakin kamu semua tuh pasti nyanyi lah ya ketika aku puterin lagu 5 Minutes ini. Karena siapa sih yang gak tahu? Siapa yang gak tahu lagu Semakin Ku Kejar, Semakin Kau Jauh? Itu pasti pada tahu sahabat suara. Makanya abis ini aku masih akan terus kasih kamu lagu yang seru-seru. Salah satunya

Lagunya Haifa ya, Sahabat Suara, itu tuh lagu yang pasti waktu kita SMA ada tuh di pensi. Gak lengkap pensi sekolah tanpa Haifa mas manggung di acaranya. Setuju gak? Makanya aku yakin juga pasti Kereta Kencan diputerin, kamu pasti akan nyanyi Sahabat Suara.

104 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan tentunya kita masih akan sampai jam 2 siang nanti ya, sahabat suara. Hampir aja kita lupa untuk naik on air lagi.

enak banget lagunya ya, karena nostalgia. Abis itu kayak lagunya bisa bikin kita nyanyi bareng. Dan supaya kita terus nyanyi bareng sampai nanti jam 2 siang ya sahabat suara. Abis ini aku akan puterin nih satu lagu.

Requestan kamu juga kalau di TikTok nih sahabat suara. Jadi sebelum aku diamuk, puterin 5 pagi, 5 pagi. Aku puterin duluan buat kamu ya. Tapi tenang aja, karena semua lagu itu akan ada setelah lagu yang satu ini.

0: Masih barengan sama Chia Friska yang akan menemani kamu di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia sampai jam 2 siang nanti. Dan itu dia sahabat suara 5 pagi dari 5 pagi yang menjadi lagu penutup kita di 10 lagu keren pada hari ini. Tapi tenang aja, karena kebersamaan kita masih akan terus ada, asik, sampai jam 2 siang nanti sahabat suara. Jadi kalau kamu mau request, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja ngobrol bareng aku yuk, temenin aku siaran di TikToknya Isuara di @isuara.network.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Bingung nyari tempat asik untuk nyalurin hobi olahraga sambil ngumpul bareng teman di waktu luang? Ion Mall Delta Mas punya solusinya nih. Ion Limpik 2026. Acara ini pas banget buat kamu yang mau nyalurin passion olahraga dan membangun koneksi bareng berbagai komunitas. Kamu bisa seru-seruan ikut kompetisi olahraga berhadiah jutaan rupiah. Ada banyak pilihan cabang olahraga, mulai dari basket 3-on-3, fun run, fun fit, e-sport, catur, sampai pameran otomotif, car contest. Ditutup dengan penampilan dari Moonlight and Soul di hari terakhir.

0: The Olympic 2026. Sista.
1: Buat kamu yang hari ini ada di Lombok, kalian beruntung banget. Karena Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di The Mandalika tengah berlangsung. Apalagi, tahun ini kita punya dua Indonesian heroes yang siap berjuang di home race. Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Kapan lagi bisa menyaksikan langsung pebalap Indonesia beraksi di hadapan publik tanah air di sirkuit kebanggaan Indonesia? Buat kalian yang gak nonton langsung, tenang aja. Kamu masih bisa kasih dukungan terbaik buat Mario dan Veda lewat social media dan tag at The Mandalika GP. Tiket bisa dicek di www.themandalikagp.com. Ayo ramaikan ajang kebanggaan Indonesia. #Mandalika mendunia.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Suara.

0: Friska yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, itu dia Sheila on 7, bila kau tak di sampingku yang menemani siang kita ya. Jadi buat kamu nih sahabat suara yang mau request, tadi udah ada beberapa requestan yang masuk juga. Yang mau request langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network. Di sana kita bisa ngobrol-ngobrol, jelasin apa yang menjadi requestan kamu. Kalau kamu mau WhatsApp kita, boleh kali ya sambil cerita dikit, ada cerita apa sih di balik lagu yang kamu request. Oke sahabat suara, aku tunggu ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Pengen nyari home decor yang unik atau outfit lokal yang beda dari yang lain? Main aja ke Inacraft Mount Oktober 2026. Hadir dengan tema Technocraft, di mana kamu bisa berburu produk fashion, aksesoris, home decor, sampai jajanan khas Nusantara yang memadukan antara tradisi, kreativitas, dan teknologi modern. Gak cuma belanja, ada berbagai aktivitas seru yang bisa kamu ikuti. Ada craft talk show,

0: gini.
1: Serang. Gue juga diserang.
2: Diserang batu.
0: Kalau nggak salah praktik debus kan. Kalau bapak-bapak tuh emang kadang-kadang suka ini, suka apa namanya? Ya niatnya sebenarnya baik, tapi ya gitu.
1: Tapi suka ada aja.
0: Suka ada aja. Iya.
1: Ngomongin bokap yang punya kelakuan aneh ya.
0: Iya.
1: Jadi pernah waktu itu kejadian bokap gue. Siapa namanya?
0: Bapak
2: Dian Toto
0: Sukatoni.
1: Selamat pagi Bapak Dian Toto Sukatoni di Bandung yang mungkin pagi-pagi hari ini lagi mendengarkan ya.
0: Iya.
1: Jadi dia itu dulu kerjanya di Serang, sedangkan gue sekeluarga nyokap adik gue sama kakak gue tinggalnya di Bandung, sekolah di Bandung. Jadi
0: serem banget bapak lo kerjanya nyerang mulu.
2: Bukan.
1: Serang.
0: Oh Serang.
1: Gitu, bapak juga diserang.
2: Diserang banget.
0: Diserang banget. Kalau nggak salah praktik debus kan.
2: Ada lagunya tuh.
1: Apa tuh?
2: Kiserang.
1: Keserang.
2: Oke. Jadi karena beliau kerjanya di Serang, seminggu sekali tuh dia pulang pergi dari Bandung ke Serang, Serang ke
0: Bandung.
2: Jadi berangkat biasanya ke Serang itu hari Minggu malam, pulang lagi ke Bandung Jumat sore.
0: Iya, gitu ya. Terus?
2: Nah waktu itu pakai bus dari Bandung itu set menuju Serang. Pakai bus itu kan biasanya ada rest area karena 5 jam, 4 sampai 5 jam.
0: Iya.
2: Ada rest area.
0: Iya.
2: Pas di rest area dia sakit perut.
1: Terus?
2: Berak lah. Berak lah dia. Kan abis makan, abis istirahat, berak lah dia. Gitu. Katanya udah diumumin sebenarnya. Cuman karena nanggung, lagi gak enak perut. Dia masih bentar lagi gitu ya. Buru-buru dia udah buru-buru. Pas dia keluar udah ditinggal bus.
0: Wow, si papa pinter ya.
2: Baru sekali.
1: Berikutnya lagi segala macam. Wah, gua gak akan ketinggalan nih.
2: Okay.
1: Berak lagi lah misalnya berak pas lagi di rest area gitu. Wah, aman nih. Gak ketinggalan bus gitu. Handphone ketinggalan di toilet.
2: Si Aing. Semenjak itu
1: ya.
2: Bokap gue kalau balik ke Serang gue temenin pak.
1: Oh,
2: sampai gue drop dulu udah sampai Serang udah semua aman gue pulang lagi.
1: Anak berbakti.
0: Nah, karena emang kan berhenti tuh di rest area kan awalnya kan ketinggalan si papahnya kan sama busnya. Kedua papahnya kebawa tuh sama busnya ketinggalan handphone. Nah, tadi ketiga kan akhirnya ditemenin tuh sama Kinos. Kinosnya pokoknya memastikan kan. Iya bapak berangkat Kinos. Tadi makanya pulang lagi.
2: Kelakuan bapak gue.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan Buluk. Menteri Pendidikan Indonesia Abdul Muti sedang mempertimbangkan untuk mengembalikan kebijakan yang mencegah siswa secara otomatis naik ke tingkat berikutnya mulai tahun 2027. Usulan ini muncul setelah masukan dari Dewan Pendidikan dan dapat menjadi bagian dari rekomendasi Konferensi Nasional Pendidikan ke-12. Ia percaya bahwa kebijakan ini dapat mendorong siswa untuk mengambil studi mereka dengan lebih serius.
0: Suara Fakta.
2: Putri Marino meraih penghargaan Face of Asia di Marie Claire Asia Star Awards 2026 di Paradise Hotel Busan Rabu 7 Oktober 2026. Penghargaan itu dibacakan dan diserahkan langsung oleh Christine Hakim lawan mainnya di film 4 Musim Pertiwi. Sutradara Camilla Andini menyebut momen keduanya di atas panggung seperti membawanya kembali ke adegan Maira dan Pertiwi di Bromo. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

barengan sama Cia Friska yang akan menemani kamu di Nongkrong Bareng 101,4 FM I Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, ini teman aku barusan cerita ya, kalau dia punya teman. Jadi teman aku punya teman, dia tuh ternyata, teman aku cewek ya, dia tuh ternyata punya plan B ketika dia tuh masih pacaran. Plan B tuh dalam arti dia udah punya cadangan nih sebelum dia udah siap memutuskan cowoknya. Dan ternyata ini ada surveinya, sahabat Suara. Jadi survei ini tuh dilakuin sama lembaga riset pasar asal Inggris, yaitu OnePoll. Jadi dia tuh ngasih survei ke 1000 perempuan yang udah nikah ataupun yang masih pacaran. Dan survei membuktikan kalau sekitar 50% responden itu ngaku kalau dia tuh punya sosok plan B atau orang cadangan kalau hubungan mereka tuh udah di ambang-ambang mau putus gitu, sahabat Suara. Dan si sosok laki-laki cadangan ini biasanya tuh berasal dari kayak lingkungan terdekat. Contoh, teman kantor, teman olahraga. Ya mantan juga ada kemungkinan tuh, sahabat Suara. Dan ada sekitar 10% responden itu yang nyebutin kalau sosok tersebut itu rata-rata pernah ngungkapin perasaan ke mereka gitu. Dan 12% sisanya itu ngaku kalau perasaan, rasa sayang mereka, tangki cinta mereka itu jauh lebih kuat terhadap si plan B atau sosok cadangan itu dibanding pasangan mereka saat ini gitu. Dan menariknya adalah setengah dari orang yang ikut survei itu menduga-duga kalau pasangan mereka tuh mengetahui adanya sosok cadangan tersebut gitu. Cuma menurut mereka mah itu kan bukan selingkuh, karena kan belum ada hubungan yang terjalin, katanya, sahabat Suara. Menurut kamu atau dari kamu nih, sahabat Suara, ada yang berlaku seperti itu enggak? Kamu punya pacar nih sekarang, tapi ketika kamu lagi berantem, kamu udah otw-otw putus, kamu tuh sudah punya cadangan, kamu sudah punya plan B. Kalau kamu seperti itu, sahabat Suara, ngaku sekarang di WhatsApp 0816-114-1014. Aku mau lihat cerita kamu. 16114-1014.

di 101,4 FM I Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu pernah gak sih? Ini lagi ngobrol nih ya sama orang, terus tiba-tiba blank, atau malah kayak gak nyambung gitu deh obrolannya. Dan kalau kamu pernah kayak gitu, ternyata itu karena badan kamu sebenarnya udah capek. Tapi dia tuh udah ngasih sinyal kayak udah deh istirahat dulu gitu, cara dia ngasih sinyal. Karena kalau kata psikolog Felicia Maukar, gampang lupa dan gak nyambung pas diajak ngobrol itu adalah salah satu cara badan kita buat berkomunikasi. Kalau sebenarnya badan kita tuh butuh yang namanya istirahat dari segala rutinitas. Jadi kalau kamu sekarang di kantor udah ngerasa kayak mulai gak nyambung ngobrol sama orang, udah jangan dipaksain ya. Cepetan deh sekarang cari tanggal cuti buat liburan, atau besok kan weekend, keluar ketemu teman yang bikin kamu nyaman, atau sesimpel di rumah aja gak megang kerjaan sama sekali. Itu sangat pastinya membantu kamu sahabat suara. Kasian tuh badannya udah capek.

0: siang nanti di 101,4 FM. Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Buat sahabat suara, aku masih akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Jadi kalau masih ada lagu-lagu yang menjadi requestan kamu, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja ngobrol barengan sama aku di live TikToknya Iswara di @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Pengen nyari home decor yang unik atau outfit lokal yang beda dari yang lain? Main aja ke Inacraft Month Oktober 2026. Hadir dengan tema Technocraft, di mana kamu bisa berburu produk fashion, akses

0: kemasan mata air alami.
1: Pernah merasa belum dimengerti? Rasanya berarti banget saat ada yang mau mendengarkan. Cara kita belajar, berkomunikasi, dan merasakan dunia bisa berbeda. Yuk beri ruang untuk saling memahami, termasuk mengenal lebih dekat individu neurodivergent di SPEKIX 2026 Neurodiversity Expo. Kita

0: Spekix.id. Spekix 2026. Saling mengenal, saling memahami, dan tumbuh bersama. Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Masih barengan sama Cia Friska yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan sahabat suara, di satu jam terakhir nanti aku gak akan sendirian karena aku nanti punya teman ngobrol dari jam 1 sampai jam 2. Teman ngobrol aku adalah seorang wanita cantik yang baru saja mengeluarkan single di bulan September lalu. Jadi buat kamu yang penasaran artisnya siapa, penyanyinya siapa, dan mau kenalan barengan sama aku juga, boleh banget langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network, biar di sana kamu bisa ikut ngobrol, kamu bisa ikutan tanya-tanya. Jangan lupa ke iswara.network atau WhatsApp aja kalau ada pertanyaan nanti di 0816 114 1014.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Buat kamu yang punya koleksi mainan dan lagi cari alasan buat nambah koleksi baru, this is your place to be. Gavoy Jakarta presents Toys and Collectibles 2026. Di sini, kamu bisa berburu koleksi favorit di Pop Culture and Collectibles Bazaar, adu strategi di kompetisi Beyblade, atau tunjukin kemampuan di Marvel TCG dengan hadiah puluhan juta rupiah. Temukan hal menarik lainnya di Toys and Collectibles 2026, 9-11 Oktober 2026 di The Move and The Loop, Gavoy Kelapa Gading, gratis! Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at gavoy.jakarta dan at MKG La Piazza.
3: Taster.
4: Buat kamu yang hari ini ada di Lombok, kalian beruntung banget. Karena Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di The Mandalika tengah berlangsung. Apalagi, tahun ini kita punya dua Indonesian heroes yang siap berjuang di home race. Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Kapan lagi bisa menyaksikan langsung pebalap Indonesia beraksi di hadapan publik tanah air di sirkuit kebanggaan Indonesia? Buat kalian yang gak nonton langsung, tenang aja. Kamu masih bisa kasih dukungan terbaik buat Mario dan Veda lewat social media dan tag at The Mandalika GP. Tiket bisa dicek di www.themandalikagp.com. Ayo ramaikan ajang kebanggaan Indonesia.
5: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
6: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
5: Adia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
7: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
5: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
7: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
5: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
8: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
5: Temukan dalamnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
9: Suka ya, Mas, sama lobang saya?
10: Mau nyari yang seru kayak gini?
11: Emang udah dari tanggal 15 kan ada launching produk, emang kerja di retail kan. Kerjaannya tuh sekarang adalah tukang obat. Malam minumnya, iya, malam minumnya tolak angin, pagi minumnya vitamin C.
12: Lucu nih Jackie nih.
13: Terus. Sakin kayak pergi pagi pulang malam mulu ya.
11: Jadi kayak meriang di hatan aja, ya kan, kalau di depan tim kita yang kayak, saya aja meriang, bahagia loh saya hari ini gitu.
13: Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
12: Gila deh tanggal
13: 15. Semangat yuk gitu.
12: Semangat yuk dari tanggal 15 kerjanya dar-der-dor tuh.
13: Berarti itu sampai tanggal berapa harus begini terus?
11: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gatheringnya, belum nanti trainingnya, belum pengecekan knowledge yang kayak gitu.
13: Kayak kalau dari bahasa lu, kayak lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
12: Oke, boleh tahu gak sih launching produk apa? Kalau boleh tahu spill aja dikit.
11: Salah satu produk handphone lah. Handphone dari Jawa.
12: Wah, apa tuh?
13: Apa tuh? Itu handphone bagus banget. Indra udah punya, Dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya Eki.
3: Enggak,
13: udah enggak ada. Oh, udah
3: enggak ada. Oh, iya.
12: Lanjut.
13: Oh, pokoknya krungu itu ya berarti ya.
12: Lanjut.
11: Ya, jadi ya untuk hari ini udah pasti itu adalah walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
3: Hati tadarus.
13: Selamat ya Eki ya. Egi. Jangan putus Egi. Sama kalang angin sama minyak vitamin C ya.
12: Iya, coba teriak dulu dong Eki, teriak dulu, lepaskan, udah, hempaskan semuanya. Hempaskan semuanya, Ki. Sekali lagi, Pi.
11: Thank you lah.
14: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia dan sahabat suara. Aku tadi udah bilang juga kalau di satu jam terakhir ini aku gak akan nongkrong sendirian aja, tapi ditemani sama salah satu penyanyi cantik yang lagunya enak banget. Baru saja mengeluarkan single terbarunya yang berjudul Another Minute. Ada Adifa di sini. Hello. Tadi banyak yang udah aku kasih tahu juga, kayak nanti bakal ada Adifa, tolong didengerin dulu lagunya biar kita bisa ikut tanya-tanya. Aku udah bilang sahabat Sarah juga. By the way, terima kasih sudah mampir ke Isara ya Adifa.
1: Thanks
0: ya.
1: Sudah membolehkan aku datang.
0: Sangat boleh dong. Cuma mungkin sebelum kita bahas soal Another Minute-nya, aku tuh mau tanya, kamu sebenarnya udah dari kapan sih mulai kayak tertarik buat aku mau jadi penyanyi ah?
1: Kalau tertarik kayaknya dari kecil.
0: Ah iya, umur berapa?
1: Dari kecil tuh aku emang udah sangat bermusik ya. Aku les nyanyi tuh kayak umur 5 tahun.
0: Oh wow.
1: Kayak 5 tahun tuh udah disuruh ikut les nyanyi. Karena kakak-kakakku kan lebih tua dan mereka udah duluan les nyanyi. Terus aku kayak aku juga pengen nyanyi juga. Ya udah akhirnya ikut. Terus ya udah aku jadi sering kayak nge-post video nyanyi lah, kayak
0: cover-cover gitu lah
1: di YouTube, di Instagram. Terus akhirnya waktu itu project pertama aku buat film Habibie Ainun yang ketiga.
0: Oh, oke.
1: Jadi soundtracknya.
0: Itu project pertama kamu?
1: Itu project pertama.
0: Sebelum kita bahas itu, kamu berarti berapa bersaudara? Berarti kakak-kakak kamu cewek semua kah?
1: Aku berempat, dua cowok, dua cewek.
0: Dan itu semuanya les nyanyi?
1: Semuanya les nyanyi.
0: Apakah orang tua kamu juga penyanyi?
1: Sebenarnya enggak sih mereka, tapi emang they're very into music juga. Jadi kayak
0: okay.
1: Di rumah tuh pasti berisik dengan adanya lagu aja.
0: Wow, berarti yang namanya denger lagu mah udah dari kecil temennya itulah ya. Yeah. Tapi musik apa sih yang didengerin sama orang tua kamu, sama keluarga kamu? Masih beda-beda nyambung enggak sama project kamu yang sekarang?
1: Kayaknya it shapes me sih, tapi enggak kayak spesifik dari situ langsung aku ambil semua sih.
0: Okay.
1: Karena beda-beda banget. Kita kan berarti sekeluarga 6 nih. Ya ada 6 otak, yeah. Dengerinnya 6 tipe lagu.
0: Betul.
1: Itu jadi kecampur semua. Kayak kalau bapakku tuh lebih sukanya lagu-lagu rock, kayak Metallica, Rolling Stone. Sedangkan ibuku jauh banget, dia malah yang lebih pop disco, yang kayak Madonna.
0: Okay.
1: Kalau Indonya tuh Vina Panduwinata gitu. Terus kakakku udah beda lagi. Terus aku juga, kita sih kalau dari kecil suka banget Disney. Jadi kita suka banget film-film kayak High School Musical.
0: Iya. Semua anak perempuan pasti nonton itu.
1: Pasti kita hafal lagu-lagu Disney Princess itu kan semua. Dari situ sih jadinya kita kayak aku makin gede tuh makin apa nyari-nyari lagu sendiri, ya nemu sendiri sih inspirasi buat bermusikku gitu.
0: Tapi berarti les nyanyi tuh emang kemauan kamu kan, bukan disuruh, karena kakak kamu kan les nyanyi kamu juga ya?
1: Malah dari aku nih, karena aku jealous mereka ikut. Mereka nyanyi, aku mau ikut.
0: Terus kalau nulis lagu, mulai-mulai nulis lagu itu dari kapan?
1: Kayaknya dari kecil juga sih, karena aku sempet kayak misalnya lagi beres-beres rumah gitu tuh suka ketemu ada kertas-kertas yang kayak kertas binder gitu. Pas SD aku nulis lirik aja gitu, tapi gak pernah jadi lagu atau apa.
0: Oh kamu emang suka
1: dari
0: nulis?
1: Kecil aja sih, karena aku suka banget baca buku kan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi emang suka ya nulis-nulis sendiri kayak gitu.
0: Ada gak lagu yang kamu sebenarnya punya tapi belum sempat kamu rilis?
1: Yang lucu tuh ada lagu pas aku tulis pas kecil, yang kayaknya mungkin aku nggak inget ya, tapi mungkin pas aku kecil tuh aku perform di depan keluargaku mungkin ya.
0: Dan
1: mereka sampai sekarang tuh masih selalu inget sama lagu itu, karena kayak aku selalu diledekin kayak kapan rilis yang ini, kapan rilis ini. Padahal ini lagu aku tulis umur 10 tahun kali, kayak nggak ada artinya.
0: Anak 10 tahun nulis lagu, sahabat suara. Nah, yang aku penasaran adalah orang-orang kebanyakan nulis lagu itu berdasarkan kayak pengalaman pribadi dia, kayak percintaan, di keluarga, karena kan masalah hidup udah lumayan banyak tuh kalau udah beranjak dewasa tuh ya.
1: Benar.
0: Nah, kalau anak 10 tahun nulis lagu itu berdasarkan apa sih cerita yang dituangin?
1: Sama sih kayak apa ya, kayak crush kita pas SD.
0: Kayak
1: naksir-naksir sama siapa gitu kita tulis. Aku tulis gitu sih. Kayak kalau lagu itu tapi tentang tentang kayak aku enggak tahu mau ngapain. Jadi aku judulnya waktu itu I Got Nothing. Jadi kayak lagu itu tentang I Got Nothing.
0: Kalau ada lagu apa-apa. I Have Nothing, Adifa punya I Got Nothing, sahabat suara. Oke, okay, dan berarti si Another Minute ini adalah single ketiga. Mm-mm. Setelah kamu pernah merilis dua lagu sebelumnya. Mm-mm. Berarti yang pertama itu yang jadi soundtrack Habibie Ainun.
1: Iya, yep, betul. Denganmu, abis itu aku ada project lagi untuk series Kisah untuk Gary. Dulu tak lagi okay. Sendiri itu tahun 2021. Sama aku rilis cover buat film Catatan Si Boy, lagu Emosi Jiwa.
0: Berarti kalau kayak gitu kamu tuh tergabung dalam sebuah kayak label atau apa?
1: Dulu aku masuk label.
0: Oh, oke.
1: Makanya bisa dapat project itu. Aku dari MD Music dulunya.
0: Tapi sekarang ini semuanya aku, sendiri.
1: Iya, jadi keren. Tiga single yang baru ini sebagai independent artist.
0: Susah gak sih jadi independent?
1: Waduh,
0: coba dong.
1: Sulit ya.
0: Kan aku awam nih ya, gak tahu nih dunia perlabelan music atau kayak indie, musisi indie itu apa sih?
1: Sekarang sih alhamdulillah komunitasnya udah semakin besar ya. Jadi kayak banyak lah teman-teman aku juga yang independent artist juga. Jadi kita sama-sama saling gandeng aja sih. Enaknya gitu sekarang. Cuman ya sulitnya harus melakukan semua sendiri.
0: Itu dia. Semua musisi indie yang datang sini kayak, iya aku pusing harus sih semuanya sendiri. Dan Another Minute ini tentang apa, Adifa?
1: Kalau Another Minute ini tentang kayak kebingungan dalam sebuah hubungan pas udah mau kelar gitu. Kayak aku mau okay. Putus atau enggak ya, perlu pergi atau enggak ya. Itu ada kebingungan di situ. Terus kayak sulit untuk melepaskan sebuah hubungan aja sih. Intinya gitu ceritanya. Oh,
0: ini berarti untuk orang-orang yang lagi diambang-ambang pengen putus.
1: Iya, lagi labil-labilnya.
0: Lagi labil-labilnya, lagi di otak tuh kayak okay, gue jalanin deh sampai capek biar ngeliat gue-nya tuh gampang. Benar. Nah, itu lagu tentang itu.
1: Iya.
0: Ditulisnya berdasarkan pengalaman kamu kah?
1: Iya lagi.
0: Oh ya, kamu iya, ada di momen itu.
1: Aku, menurut aku banyak orang pasti pernah ngerasain sih momen ini kayak udah tahu nih hubungan gak akan kemana-mana. Jadi ya antara kalau stay juga gak enak, kalau pergi tapi belum siap gitu. Jadi
0: iya.
1: Perasaan itu aja sih yang aku coba tulis buat di Another Minute gitu.
0: Oh, oke. Okay. Berarti dari
1: tulis buat di Another Minute gitu.
0: Oh, oke. Okay.

0: date dengan makna ini ada, atau kayak ya udah ini adalah genuine apa yang gue rasain, jadi kayaknya gue butuh deh berbagi emosi gue yang ini nih ke orang banyak.
1: Iya sih, kalau nulis lagu aku suka yang lebih perasaan sendiri aja dulu gitu. Okay. Kayak aku ngerasa kayak gini nih, tapi karena aku yakin pasti orang lain pernah ngerasain juga gitu, kayak gak mungkin aku sendiri nih yang ngerasain kayak gini. Jadi apapun yang aku tulis tuh aku coba untuk be as genuine as possible juga sih di lagunya. Jadi orang juga resonate-nya lebih mudah juga gitu untuk
0: relate. Iya benar, benar. Oke, Arifa, ini kita tahan dulu perbincangan soal orang yang udah mau putus tapi kayak belum tahu nih kapan gue, apakah gue kuat untuk meninggalkan dia dengan segala kenangan ya, atau kayak gue jalanin aja padahal gue udah enek banget nih. Nah, oke, sahabat sore, ini kan gambaran besar tentang Another Minute ini udah diceritain sedikit sama Adifa ya. Habis ini kita masih akan tanya-tanya lagi, mungkin Adifa lagi gimana sih emang di fase itu. Nah, habis yang satu ini ya, kalau mau ikutan tanya-tanya boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih barengan sama Cia Friska di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan tentunya di sini aku masih ngobrol barengan sama Adifa yang baru saja mengeluarkan single terbarunya, yaitu Another Minute. Dan Adifa, ada yang nanya nih di TikTok dari klip For Fun. Gimana sih rasanya lagunya bisa jadi, bisa masuk di original soundtrack film?
1: Excited banget sih pada saat itu, karena kayak project pertama, terus pertama kali masuk ke industri musik ini, terus langsung filmnya gede banget. Dan ngeliat lagunya pas di film, di bioskop tuh bener-bener kayak
0: merinding. Oh ya, aku gak kebayang. Aku juga gak kebayang tuh.
1: Kayak, beneran ya gitu.
0: Tapi jadinya pressure gak? Kayak kamu bikin karya, karyanya itu menunjang menunjang kayak orang kalau nonton film soundtracknya agak nggak masuk, itu kan agaknya males ya.
1: Ada pressure sih, kayak apalagi ini kan kayak project orang gitu, itu kan kayak ini aku nyanyiin buat orang lain gitu. Ada sih pressure ya, terus untung pada saat itu timnya oke banget, jadi kayak mereka juga baik banget sama aku untuk bantu guide aku juga sih. Jadi kayak gak terlalu panik-panik banget deh.
0: Berarti emang kamu recording buat lagu khusus untuk film itu? Soalnya kan ada yang lagunya udah rilis lama, abis itu ada film yang kayaknya cocok deh kalau pakai lagu ini, akhirnya dipakai.
1: Iya, kalau yang denganmu ya recording dari awal lagi. Waktu itu aku collab itu sama Mas Adrian Marta Dinata, kalau kamu tahu band sekarang, band Samson.
0: Iya.
1: Ya, dia penyanyinya.
0: Ah, oke. Okay.
1: Dia bantu aku nulis gitu buat lagu itu.
0: Dan yang menarik, ini kamu, dia yang bantu nulis. Berarti kamu emang
1: bantu nulis. Iya.
0: Apa dua berdua kamu
1: dua
0: nulis?
1: Dua bareng.
0: Ah, oke. Okay. Adifa ini kan sekarang bernyanyi, menulis lagu gitu ya, Sahabat Suara. Tapi ternyata pas aku tanya kuliahnya di mana, jurusannya teknologi pangan. Dia belajar soal makanan, Sahabat Suara. Gimana sih ceritanya kamu kuliah dengan hobi kamu yang dari dulu tuh udah nyanyi, nulis lagu, apalagi keluarga juga lingkungannya musik.
1: Sebenarnya aku tuh nggak tahu mau kuliah apa pada saat itu, kayak antara arsitektur atau teknologi pangan. Aku kayak apa ya? Aku suka dekor kamar, mungkin arsitek gitu. Aku juga hobi masak soalnya dari dulu.
0: Suka
1: masak, terus kayak apa ya makanan, boleh deh teknologi pangan kita coba. Terus banyak banget teman aku yang masuk ke kuliah itu juga, ke kampus yang sama. Jadi kayak yaudah deh kalau masuk sini bakal banyak teman.
0: Teknologi pangan, gitu. Misalnya belajarnya apa itu? Ada gak hubungannya sama musik? Walaupun aku tahu itu gak ada.
1: Gak ada, tapi mungkin bisa ditarik ininya sih, inovatifnya.
0: Boleh.
1: Karena harus kreatif juga sih kalau di teknologi pangan. Kan harus bikin-bikin, mengolah makanan baru gitu-gitu, kan harus berinovasi.
0: Oke, kita sambungin aja nih sama sekarang ya. Smart girl ternyata Kak Adifa.
1: Amin.
0: Dan kamu gak ada kepikiran buat ini ngambil kuliah musik?
1: Enggak lagi, dulu malahan kayak aku takutnya malah jadi gak suka musik gitu. Karena kayak terlalu teori, terlalu serius gitu kan. Aku jadi kayak takutnya malah males gitu ngerjain PR apa gitu.
0: Iya bener ya, not segala macam.
1: Enggak ada, enggak. Mendingan coba yang lain aja sekalian.
0: Oh iya benar sih, cuma nggak teknologi kepake nggak sampai sekarang?
1: Oh tidak.
0: Tuh kayak ya udahlah, emang kesukaan orang beda-beda, Sahabat Suara ya.
1: Tapi seru pada saat itu.
0: Aku jadi penasaran mau ngulik perkuliahan teknologi panganannya. Belajar apa sih Adifa?
1: Belajar kimia, belajar biologi, bener-bener kayak science banget. Terus waktu itu pokoknya tesis aku tentang tempe. Jadi aku
0: kenapa
1: bikin tempe? Karena harus
0: Oke, gimana sih ini Sahabat Suara?
1: Aduh, lucu banget. Jadi tesis aku itu nyobain bermacam-macam ragi untuk bikin tempe menggunakan biji selain kedelai. Dor.
0: Oh, bisa.
1: Bisa. Abis itu dihitung-hitung lah kayak apa namanya, kadar airnya, kadar abunya, itulah.
0: Ada ya satu account kreator TikTok, dia itu kayak aku nggak tahu dia kuliah jurusan apa, tapi dia kayak gitu-gitu, kayak bikin apa dari ini,
1: iya, kayak gitu,
0: dia pakai jasa, iya gitu-gitu. Oh, okay.
1: Seru banget deh, seru banget. Aku kangen sih ke lab sebenarnya.
0: Oh wow, tapi aku penasaran sih. Tapi aku penasaran sih. Dari tadi kamu bilang juga, kalau kita sambung-sambungin antara teknologi pangan sama musik, inovasi dan kreatif kali ya. Kamu kalau nulis lagu tuh
1: nyambung.
0: Ya, kalau kamu nulis lagu biasanya selain itu karena pribadi kamu ya. Cuma yang aku tertarik adalah orang penulis yang berhasil menulis lagu itu tata bahasanya rapi, terstruktur. Biasanya kamu tuh gimana cara nulis lagu?
1: Aku jujur ya dibantu ini sih, thesaurus.com atau
0: apa itu?
1: rhymezone.com. Jadi dia bisa bantu kita untuk nyariin kata-kata sinonim-sinonim gitu-gitu.
0: Oh.
1: Jadi kayak jujur aja ya, kalau nulis lagu tuh emang sebenarnya susah sih buat bikin lirik, apalagi kan kalau ada iramanya gitu, ada rhymingnya gitu kan. Kadang kayak aduh apa ya, kayak kepikiran sesuatu tapi lupa apa gitu, jadi kayak di Google aja.
0: Oh, tapi kan kamu sering baca buku, apakah itu itu sangat membantu atau tidak?
1: Aku juga suka baca buku sih, sekarang aku makin sering baca lagi, sempat berhenti tuh karena sibuk lah ya, terus sekarang baca lagi. Kalau baca buku tuh aku selalu garis bawain aja sih kayak kata-kata yang menurut aku bagus deh kayaknya, atau kadang kayak aku nggak ngerti bahasanya artinya apa, aku catat aja dulu buat aku nanti cari lagi artinya apa, gitu-gitu deh.
0: Tapi googling itu membantu
1: dan
0: juga
1: googling
0: ya?
1: Membantu, no AI.
0: No AI, tapi no dia pakai apa tadi kamu website?
1: Thesaurus.com.
0: Thesaurus.com. Oke, itu kayak menarik tuh, jadi buat kamu sahabat suara yang kayak pengen bisa nih nulis, thesaurus.com
1: sama banyak baca.
0: Banyak baca. Tapi harus gak kita, boleh gak sih kayak aku pengen nih nulis lagu tapi aku gak suka baca buku?
1: Gak apa-apa sih, yang penting dari hati aja.
0: Ih, bijak. Bijak banget nih sahabat. Tapi benar. Karena apa yang kita sampaikan dari hati nyampe ke yang dengar itu pasti akan ke hati juga. Okay. Dan ada satu kalimat yang menarik di lagu Another Minute adalah crying in the club.
1: Iya.
0: Maksudnya apa itu Adifa?
1: Crying in the club itu maksudnya perasaan yang kalian tuh lagi, kalau lagi senang-senang, tapi ada perasaan kayak berat gitu loh hatinya, kayak ada yang ganjel aja, ada yang kayak, apa ya gitu. Dan itu tuh yang aku rasain pas masa-masa kelam aku pas lagi kejadian itu semua, sebelum aku akhirnya nulis Another Minute, itu yang aku rasain kayak lagi down banget, teman-teman aku ngajak, ayo kita pergi deh, ngapain gitu. Ya pergi sih pergi, tapi terus kayak diem aja jadinya, karena kayak aduh ada sesuatu ada yang berat aja gitu untuk bisa ikut happy juga gitu. Jadi itulah crying in the club tersebut.
0: Tapi pas kamu dengerin lagu ini ke teman-teman kamu, respon mereka tuh apa? Kan berarti mereka tuh ada di fase kamu yang lagi merasakan ini kan, bingung, pengen cabut tapi kayak takut.
1: Mereka tuh kayak udah muak kali ya dengan cerita-cerita aku. Jadi kalau denger ini mereka cuma kayak asik nih buat joget nih.
0: Berarti kamu tipe orang yang kayak aduh kayaknya gue mau ini deh besok kebaikan.
1: Yeah.
0: Ya enggak. Coba kita buka aja di sini sama sahabat suara.
1: Kita kayak ya udahlah kita seru-seru aja gitu.
0: Tapi akhirnya pasti mereka bangga banget dong karena jadi karya nih cerita yang agak gue udah males dengernya. Bagus nih.
1: Iya, insyaallah deh semoga teman-teman aku proud ya. Nonton.
0: Tapi kan ini maknanya sebenarnya sedih ya.
1: Iya.
0: Tapi kenapa kamu akhirnya mengemas lagu ini tuh kayak orang kalau nggak ngerti artinya mah happy, ini lagu happy.
1: Iya, karena itu sih aku pengen pengen orang tuh ya udah yang penting kayak jangan galau-galau aja terus gitu. Kalau dengerin lagu ini nggak usah relate amat sama liriknya, nggak apa-apa, yang penting goyang aja gitu.
0: Jadi kalau kamu lagi ada di fase itu juga dengerin kayaknya gue nggak harus sedih deh.
1: Iya, nggak usah sedih, nggak apa-apa, yang penting lagunya kan bikin joget.
0: Iya,
1: joget aja
0: enak ya kalau udah lewat fast aja tuh enak.
1: Enak ngomongnya
0: kayak. Coba lagi ada di situ.
1: Aduh.
0: Gue disuruh senang, tahu enggak gue lagi gini. Gigi enak ya.
1: Enak ya sekarang sih.
0: Bahkan temennya aja kayak udah enak tuh kayak oh ya Dede Adifa udah ada lagunya, berarti dia udah
1: damai lah.
0: Udah damai nih dia nih. Dan kamu kerja sama siapa aja sih di sini?
1: Di sini aku kerja sama produser yang aku udah selalu kerja bareng sejak yang tak lagi sendiri. Jadi udah dari tahun 2021 dia namanya Leroy. Dia udah jadi teman aku juga sih sekarang.
0: Oke.
1: Dan dia yang bantu aku produce lagu ini. Terus aku juga dibantu sama Noni untuk dia vocal direct sama backing vokal. Jadi kita bertiga aja.
0: Tapi susah enggak nyatuin kepala kayak kamu udah punya nih. Gue pengennya lagunya tuh kayak gini. Cuma ketika kamu ketemu orang lain yang sebenarnya produser kamu, vokal director kamu, nyatuin isi kepalanya tuh sama gak? Susah gak?
1: Kalau aku sama Leroy sih mungkin karena kita udah kerja lama banget ya bareng, udah collab beberapa lagu ini, kayak udah nyatu aja sih otaknya. Karena kayak di luar kita rekaman gitu tuh, kita kan suka ya saling curhat, kita ngobrol-ngobrol gitu. Kayak dia udah paham kayak hidupku tuh kayak gimana, aku juga paham hidup dia kayak gimana. Dan makin kesini makin nyatu aja sih. Kayak aku tuh bisa cuman ngirim dia voice note doang, gue mau lagu kayak gini, lalalalalala. Dia langsung kayak, oh ya coba nih, benar gak kayak gini. Terus kayak, oh ya bagus.
0: Seru, gampang ya.
1: Otak-atik dikit lagi gitu. Kayak udah segitunya sih.
0: Berarti chemistry-nya tuh emang udah ada.
1: Udah ada.
0: Karena emang udah sering kerja sama juga beberapa kali di lagu-lagu sebelumnya.
1: Dan itu juga banyak cekcok gitu sih di awalnya, karena kayak kita pas baru kenal sama-sama beda taste gitu misalnya. Okay. Ya udah banyak di awal tuh kayak apa ya, gimana ya caranya, lu maunya ini, gue maunya ini, lalala. Tapi itu karena kita makin sering ngobrol, dan dia juga, aku sering ngasih kayak, nih gue lagi dengerin lagu ini, gue suka lagu ini, kayak gitu. Itu jadi kayak, oh paham sendiri sih akhirnya gitu.
0: Oh ternyata kalau Adifa tuh musiknya mau diarahin ke sini nih, gitu ya.
1: Iya.
0: Berarti kalau chemistry-nya udah lama gitu, proses pembuatan Another Minute lama juga atau kayak udah cepet aja set?
1: Cepet banget lagi kalau Another Minute. Waktu itu kayak cuma satu session deh jadi gitu. Maksudnya tinggal ya abis itu dirapi-rapin lagi ya. Tapi full, biasanya tuh aku nulis lagu kadang misalnya udah dapet verse sama chorusnya gitu. Terus nanti bridge-nya next session deh, kayak otak gue udah gak kuat gitu kan. Kalau ini kita bener-bener satu kali masuk studio jadi sih dari awal sampai akhir
0: lagunya, lirik-liriknya, musiknya.
1: Iya.
0: Oh berarti kamu kalau workshop di pertemuan pertama itu kamu nggak datang bawa lirik atau kayak gue pengen bikin lagu tentang ini, yuk kita nulis bantuin.
1: Kadang gitu, tapi kalau Another Minute ini waktu itu si Leroy udah ngirim ke aku kayak dia bikin draft demonya lah, terus aku coba apa ya lirik melodinya kayak gimana ya beberapa hari sebelum akhirnya kita ketemu gitu. Terus jadi pas kita ketemu tinggal kayak gue kayak gini, menurut lo gimana? Terus kayak, kurang nih bagian sini, ganti. Terus tapi kayak gitu itu cepet gitu, cuman dalam satu sesi itu.
0: Satu sesi itu berapa jam buat kita semua yang gak tahu?
1: Kita tuh kayaknya cuman kayak 6 jam kali ya.
0: 6 jam jadi satu lagu?
1: 4-6 jam lah.
0: Oh wow, berarti lagu yang kamu udah bisa dengerin sekarang tuh Sahabat Suara emang dari hati, karena pengerjaannya juga samping fasenya tuh udah lewat, udah damai, cepet tuh satu-satu-satu jadi. Dan habis ini Sahabat Suara aku masih akan ngobrol sama Adifa. Jadi buat kamu yang mungkin penasaran dan pengen coba buat tulis lagu, produksi musik, itu boleh langsung aja ditanya-tanya di TikTok kita @isuara.network atau langsung aja WhatsApp ke 0816 1141014.

0: masih barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan tentunya aku masih bersama Adifa.
1: Hai.
0: Yang akan menemani aku sampai jam 2 siang nanti ya, sahabat suara. Dan ini menarik banget karena tiba-tiba ada yang komen nih di TikToknya Iswara dari klip Furfan. Sebagai keponakan Bim Bim Slang, apakah potlot berpengaruh di karya musik dan apakah ada pressure dengan itu?
1: Wow, gue gak pernah ditanyain.
0: Coba ini dikuliknya bagus nih, kamu bagus
1: klip Furfan. Kamu tau sih aku keponakannya Bim Bim. Itu sih yang aku bilang, kayak dari kecil kita emang udah kehidupannya musik banget gitu kan.
0: Iya. Betul.
1: Emang we're very exposed ke music dan ya kehidupan itulah. Jadi aku sering sih kalau misalnya aku kalau ngerilis kayak gini, aku selalu ngirim ke mereka untuk kayak ada lagu baru aku gitu. Tapi ya itu sih karena semuanya paham lah ya, maksudnya dunia musik, jadi kita semua saling support sih. Karena sepupuku kan banyak banget yang musik juga gitu.
0: Yeah.
1: Jadi kayak kita semua saling support aja sih. Dan kayak dari kecil juga kita kalau misalnya acara keluarga tuh selalu ada sesi bernyanyi.
0: Seru banget.
1: Ada konser-konser kecil gitu.
0: Seru banget. Aku juga karena aku orang Ambon.
1: Oh iya. Yeah.
0: Jadi kamu kebayang dong kalau ya kalau acara keluarga nyanyi ganti-gantian. Cuma keluarga aku gak ada yang musisi nih kebetulan. Kalau Adifa keluarganya banyak banget yang musisi. Jadi agak takut ya.
1: Iya. Tapi gak pressure sih. Malah ya itu kayak jadi saling support aja.
0: Oke, berarti pertanyaan aku balik. Ketika kamu kasih ke, kamu panggil apa? Om Bim Bim?
1: Paman.
0: Paman Bim Bim, another me, dengerin gak?
1: Belum dengerin deh kayaknya. Tapi dia harusnya udah denger sih, dari sosmed udah kayak ngepost. Aku kan sering ngepost, dia pasti ngeliat sih.
0: Lagu pertama yang didengerin ke Paman Bim Bim apa?
1: Lagu kemarin So Easy aku dengerin, kan dia nonton aku manggung juga gitu. Dia kayak
0: enggak kebayang banget manggung ditonton Bim Bim. Selain itu maksudnya
1: jujur.
0: takut.
1: Tapi itu sih dia support. Dia yang lagu Denganmu pas awal aku juga udah kirim. Dia kayak, "Oh ya, congrats ya. Good luck." gitu lah.
0: Sama banget, anaknya tuh juga kan, Mezzaluna.
1: Iya, Mezzaluna juga nyanyi. Talula juga nyanyi.
0: Iya.
1: Banyaknya semuanya
0: nyanyi. Semuanya penyanyi.
1: Semuanya bermusik.
0: Seru banget ini kalau mini showcase Adifa hari-hari, sahabat suara. Itu benar-benar showcase ya. Oh, berarti pertanyaan kamu udah dijawab nih, Clay Furfan. Jadi potlot berpengaruh di karya musik itu udah pasti ya, pasti. Karena dari kecil hidup sama lingkungan yang mana orang-orangnya udah terjun dari lama. Legend lah, siapa yang gak tahu Bim Bim. Suhu. Jadi pressure-nya mungkin tetap ada kali ya.
1: Pressure ada, cuman ya kita saling support aja lah, kita kan keluarga.
0: Mungkin pressure-nya lebih ke kayak orang-orang yang tahu, oh ini masih ada keluarga sama si A, si B. Nah itu tuh ekspektasi orang.
1: Kadang ekspektasi orang tuh lumayan pressure sih. Tapi lagi-lagi ya, kita musiknya pun beda ya. Jadi
0: iya benar.
1: Kita semua sepupu-sepupu juga beda semua lagu-lagunya. Jadi kita ada apa namanya, ya jalannya masing-masing lah.
0: Tapi kalau dalamnya aja kayak kamu sama keluarga saling support, mau ada omongan orang di luar kayak apalah, kok kayak gini, kok kayak gitu,
1: biarin.
0: Nyantai aja, biarin.
1: So what?
0: Paman aku support. Paman aku enjoy. Dan dari another minute ini, menurut kamu ya, kenapa sih kayaknya tuh kita sebagai orang lebih susah buat kayak bilang, udah deh kayaknya gue udah harus let go. Kenapa sih kita tuh lebih gampang buat, duh tapi gue masih sayang, duh tapi kenangan gue sama dia udah banyak banget.
1: Itu semua sih yang bikin susah, malahan kayak history-nya, terus kayak memori-memorinya, dan rasa udah nyamannya aja sih, kayak familiar kan dengan hubungan ini gitu. Karena kayak sebagai manusia kita ada fear of the unknown gitu gak sih, kayak kita takut banget sama ketidaktahuan kita sendiri. Jadi kayak untuk keluar dari hubungan yang udah aku tahu nih misalnya bertahun-tahun gitu, ya kayak gini, terus tiba-tiba harus berhenti, kan gak tahu di luar sana ada apa, di luar hubungan ini ada siapa lagi, mungkin malah jadi lebih buruk. Amit-amit, ternyata malah jauh lebih baik, kan kita gak tahu ya. Dan ketakutan itu sih yang menurut aku jadi bikin kita nahan-nahan terus gitu.
0: Iya benar, setuju banget, karena banyak banget orang yang takut sama kesendiriannya ketika iya, udah nggak sama orang itu. Kayak tapi gue bisa nggak ya tanpa dia, kalau gue ini gimana, gue ini gimana?
1: Iya. Dan kayaknya ada juga dari pressure orang lain kali ya, kayak aduh ntar diomongin apa ya kalau aku putus nih, atau kayak aduh nanti dikira apa ya sama keluarga ini apa gitu lah. Kayaknya banyak aja gitu worry yang ada, jadinya nahan-nahan dulu gitu.
0: Nah buat orang yang lagi ada di fase itu, menurut kamu step awal untuk dia keluar dari ketakutan dia, kebingungan dia itu apa?
1: Aku tuh ya kalau misalnya ada teman aku yang maju mundur mau putus, aku selalu bilang kayak ya udah sampai lo mentok aja.
0: Aku juga gituin teman aku.
1: Aku udah capek banget, kayak kamu nggak bisa kayak gini, nggak mungkin bisa.
0: Iya benar-benar.
1: Udah biarin dia mentok, biarin dia kena sakit-sakitnya. Ya udah kita ada aja buat dia gitu kan.
0: Aku setuju, aku juga tipe orang
1: kayak gitu. Gitu sih. Cuman kalau buat aku sendiri kemarin aku lebih kayak aku pokoknya mau banyak, aku kayak bikin list gitu, kayak aku mau ngelakuin A, B, C, D, E, dan aku tahu aku cuma bisa ngelakuin ini tanpa orang ini. Ya udah kayak aku lebih fokus ke hal yang lain aja gitu jadinya.
0: Kayak oh, menarik.
1: Fokus ke diri sendiri aja dulu sih di situ.
0: Oh, menarik banget itu sahabat suara. Jadi kayak kalau kamu lagi ada di fase bingung, kamu buat list. Tadi apa list yang kamu bisa
1: lakuin tanpa dia?
0: Contoh kegiatan apa?
1: Sesimpel kayak waktu itu aku pengen jalan-jalan ke PIK. Kayak simpel aja gitu, kayak apa ya, waktu itu aku pengen ke PIK tapi aku selalu ngajak dia nggak mau gitu. Jadi kayak udah kayak aku mau ke PIK aja. Ya udah aku jalan aja sendiri gitu. Kayak aku pengen ke akuarium apa gitu, aku pengen lihat akuarium, dia nggak pernah mau kan. Ya aku mau, ya udah aku pergi aja sendiri. Jadi kayak itu tuh makin apa ya, build up aja sih jadinya, makin lama makin kayak oh ternyata bisa ya gue tanpa dia.
0: Oh iya benar. Ternyata pergi ke PIK gak harus nunggu dia. Ternyata ke akuarium gue bisa sendiri.
1: Yep.
0: Jadi kayak buat apa? Buat apa lagi dia? Iya. Dan iya sih aku setuju banget, apalagi teman-teman buat orang yang cerita itu sih. Aku juga kayak gitu karena capek ya. Kayak aduh gue berantem nih. Dia kayak gini. Besok baikan. Kayak ayo dapat. Jadi kalau dia cerita enggak apa-apa, rasain aja dulu sedihnya. Kalau marah ya udah enggak apa-apa marah. Coba berarti belum capek kan
1: jalanin. Biarin dulu. Aja, diamin aja.
0: Iya, karena enak banget aku sebagai teman yang diceritain. Semoga gue gak kayak gitu ya. Semoga, aku takut, aku udah ngomong ini soalnya. Ketilkan.
1: Iya. Tapi step awal menurut aku, kamu harus blok orangnya sih.
0: Oh, kamu tipe yang blok orangnya?
1: Aku tipe blok banget. Aku kayak, udah gak mau lihat. Kalau gak lihat, aku gak tahu tentang dia.
0: Oh, oke. Kalau berarti hilang, benar-benar hilang. Emang harus ilangin, dihilangin banget.
1: Hilangin aja sih kalau aku. Aku bisa soalnya kalau kayak ngeblok orang tuh kayak udah enggak kepikiran lagi jadinya.
0: Ah, itu juga bisa ditiru ya. Buat yang lagi bingung, satu kita recap, kita satu, list apa yang kamu bisa lakuin sendirian tanpa dia. Kedua, blok. Singkat padat blok. Dan Adiva tadi kan aku udah bilang ya, kita mau main games.
1: Oke.
0: Okay. Jawab cepat. Ini pertanyaan gampang lah.
1: Oke.
0: Jawab cepat. Yang pertama, sebutkan satu lagu yang selalu bikin mood naik.
1: Clarity Z.
0: Ah.
1: Iya, aku suka banget lagu itu.
0: Itu lagu-lagu fashion dance anak SMA. Pada
1: shuffling.
0: Iya, itu tuh Clarity. Yang kedua, apa red flag menurut kamu dalam hubungan?
1: Jangan nama cewek.
0: Ini karena jawab cepat dia tidak. Oke. Yang lain.
1: Lama balas chat. Kayak hilang-hilangan gitu.
0: Oh, itu red flag.
1: Itu red flag menurut aku.
0: Kenapa?
1: Karena kenapa enggak bisa dihubungin?
0: Kerja sibuk.
1: Enggak bisa. Aduh, kayak aku toksik deh sebenarnya.
0: Kan sibuk bekerja.
1: Tapi kan bisa ngabarin dulu.
0: Oh, sebelumnya yang penting ngabarin.
1: Yang penting berkomunikasi.
0: Ah, oke. Okay. Ketiduran berarti menurut kamu itu red flag?
1: Enggak.
0: Kan kayak ketiduran enggak bilang.
1: Tapi aku beberapa kali marah sih kalau ketiduran.
0: Oh, tapi aku juga sih.
1: Kayak maning gitu.
0: Kalau mau tidur sih? Bilang, kalau mau tidur bilang biar gue nggak nungguin. Kan pengen, abis ngapain?
1: Ngobrol.
0: Ngobrol. Oh. Oke.
1: Semua cewek sama ya teman-teman.
0: Iya benar. Yang ketiga, sifat buruk apa yang paling susah dilepas dari diri kamu biarpun kamu sadar itu tuh gak baik?
1: Kayaknya ini deh, procrastinating. Apa itu?
0: Menunda-nunda.
1: Nah, pas kan sama lagunya.
0: Oh benar, menunda-nunda melepaskan orang yang kayaknya udah gak baik buat kita tuh. Sifat buruk lah, Diva. Jangan lagi ya.
1: Benar-benar, gak boleh.
0: Menunda pekerjaan, iya. Menunda melepaskan orang
1: jauh
0: yang
1: ya.
0: Baik.
1: Jauh ya.
0: Langsung kita kayak gitu, oke. Lebih baik di ghosting atau nge-ghosting?
1: Di ghosting.
0: Kenapa?
1: Karena
0: itu kayak gue salah apa sih sampai gue ditinggalin?
1: Karena udah sering diketahuin.
0: Terlalu personal.
1: Terlalu jujur.
0: Nah, oke, kalau kamu pernah di ghosting, nge-ghosting kamu pernah gak?
1: Gak pernah lagi. Kayak gak nge-ghosting sih, lebih kayak ya udah gak aku balas lagi.
0: Itu nge-ghosting dong.
1: Itu nge-ghosting ya. Maksudnya kayak menurut aku conversation-nya udah selesai aja gitu. Jadi gak aku balas lagi.
0: Oh, bukan yang dia lagi bahas apa, abis itu dia ngilang.
1: Enggak pernah.
0: Okay.
1: Tapi kalau menurut aku kayak ini udah selesai sih kayak ngobrolnya. Ya udah aku diamin. Gak aku chat lagi.
0: Berarti kalau ada yang digituin Adifa, artinya ya udah kelar aja. Ya
1: chat lagi aja.
0: Dia bukan bermaksud nge-ghosting kok, bukan. Menurut dia udah kelar aja obrolannya. Yang kesekian. Pernah stalking mantan gak?
1: Pernah.
0: Oh iya, di sini ada pacar Adifa, sahabat suara. Jadi kalau pertanyaan yang tadi agak ngelirik-ngelirik.
1: Pernah lah, siapa sih enggak pernah?
0: Tapi kan itu dulu ya, kita sapu.
1: Dulu.
0: Itu dulu ya. Itu sekarang mah Adifa udah enggak pernah stalk mantan.
1: Kan udah di-blok ya.
0: Oh, iya benar. Tapi kan kalau nge-stalk mantan pas udah di-blok ada tuh kepikiran ini.
1: Tapi karena udah nge-blok jadi kayak oh iya ya udah di-blok. Jadi enggak jadi.
0: Oh, yang gak jadi stalk.
1: Itu makanya harus di-block sih.
0: Ini bener gak sih?
1: Jadi kayak pas di-search gitu misalnya, gak muncul kan? Jadi
0: kayak,
1: oh iya udah di-block, yaudah deh gak jadi.
0: Jadi kan bisa buka ini kayak list orang siapa ya yang gue block, gue unblock buat nge-stalk sebentar.
1: Enggak lagi, terlalu effort.
0: Kok jadi gue yang toxic?
1: Terlalu effort.
0: Oke, terakhir. Satu kata untuk another minute.
1: Goyang.
0: Jadi kalau misalkan nanti Adifa bakal, aku bakal puterin lagu Another Minute ya Adifa, di situ kamu bisa merasakan kenapa sih Adifa nyebut Another Minute itu goyang ya sahabat yes. Suara.

0: 101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan ini sudah hampir jam 2 siang, sahabat suara. Aku mau mengucapkan terima kasih banyak Adifa sudah mau main-main ke Iswara.
1: Thank you,
0: Iswara. Sama-sama dong, terima kasih kembali. Dan sebelum kita puterin nih lagu Another Minute-nya Adifa, sebenarnya ini kan lagu yang udah dirilis dari tanggal 21 September. Dan ini udah ada, mungkin udah ada di semua digital streaming platform. Tapi kalau ada pendengar, dari mungkin pendengar Iswara yang baru pertama kali mendengarkan lagu ini, atau baru pertama kali mau mendengarkan, apa sih yang harus mereka siapin kalau mau denger ini? Atau apa yang mau kamu sampaikan?
1: Pokoknya walaupun misalnya kalian gak relate sama liriknya, yang penting kalian jogetin aja.
0: Jogetin aja, benar. Jogetin aja dulu, mau kamu lagi bingung, lagi pusing, jogetin aja dulu. Abis ini ada ini gak? Ada project yang akan kamu rilis lagi mungkin?
1: Setelah ini ada sih, tapi nanti ya.
0: Oh, boleh banget, kita tunggu. Main lagi ke sini ya.
1: Amin.
0: Main lagi ke sini. Dan ini udah ada di, kamu ada music video, lirik video?
1: Belum, tapi bisa didengerin di YouTube sih lagunya. Oh, okay. Di semua digital streaming platform juga udah ada.
0: Di YouTube-nya apa namanya?
1: Namanya Adifa Ramadhani.
0: Adifa Ramadhani.
1: Adifa Ramadhani, lagunya Another Minute.
0: Adifa Ramadhani Another Minute. Instagram kamu apa? Jadi kalau ada mungkin ada showcase terdekat.
1: Instagram aku di Adifa Ramadhani. Aku juga ada TikTok di Adifa37. Terus udah sih, itu aja.
0: Oke, Adifa37 di TikTok, Adifa Ramadhani di Instagram. Oke, terakhir ajak sahabat suara, yuk buat request Another Minute tiap hari, tiap jam, mungkin setiap menit.
1: Hai sahabat suara, please request lagu aku yang baru ini, judulnya Another Minute, request di Iswara biar di play berkali-kali dalam sehari sampai kalian semua hafal. Jadi semua orang makin banyak yang dengar. Oke, okay, thank you.
0: Manis banget. Thank you Adifa buat kehadiran kamu di Iswara, udah menemani aku siaran loh. Ini dia sahabat suara, Another Minute dari Adifa. Jangan lupa di request di suara, di request sesering-sering mungkin, yep. Di streaming di semua digital streaming platform. Dan jangan lupa buat follow Instagramnya Adifa @AdifaRamadhani, dan juga follow TikTok Adifa @Adifa37. Oke, bye sahabat suara, kita akan ketemu lagi minggu depan di hari yang sama dan di jam yang sama, jam 11 siang di hari Jumat. Bye-bye.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kira-kira bedanya apa ya kalau Sumpah Pemuda terjadi di era digital sekarang?
1: Nah, seru nih. Kemungkinan paling besar, penyebaran gagasan akan jauh lebih cepat. Kalau dulu, pemuda harus menghadiri rapat dan berdiskusi secara langsung. Sekarang, semuanya bisa disebarkan melalui media sosial dalam hitungan detik. Tapi satu hal yang tetap sama adalah kebutuhan untuk berkomunikasi, berdiskusi, dan menemukan kesamaan tujuan meskipun setiap orang memiliki latar belakang yang beda-beda.
0: Oh, jadi gitu.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Pernah merasa belum dimengerti? Rasanya berarti banget saat ada yang mau mendengarkan. Cara kita belajar, berkomunikasi, dan merasakan dunia bisa berbeda. Yuk beri ruang untuk saling memahami, termasuk mengenal lebih dekat individu neurodivergent di SPEKIX 2026 Neurodiversity Expo. Kita belajar.

0: spekix.id. Spekix 2026. Saling mengenal, saling memahami, dan tumbuh bersama.
1: Up into 14th place. And he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
2: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia. Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area. Hashtag

Suara Medan, 96,0 FM I Suara Makassar, 90,1 FM I Suara Banjarmasin, 90,2 FM I Suara Semarang, 95,1 FM I Suara Palembang, 89,7 FM I Suara

aja.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: dengerin Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Bu, aku baru pulang dari Alfamidi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
3: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
2: Kebetulan banget bu, Alfamidi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
3: Hah? Emang ada apa?
2: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
3: Wah, caranya gimana?
4: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfamidi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfamidi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100.000 setelah diskon dan dapatkan 1 akoin. Kumpulkan minimal 5 akoin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 smart TV 43 inch, 50 smartwatch, dan 250 voucher shopping race senilai 500.000 per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan hanya di Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
0: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
6: Dan Jujin 씨가
7: nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu.
8: Nih, pakai Simpati aja.
7: Hah? Simpati?
8: Iya, pakai Simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
7: Oh, ini baru nonton.
8: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.

kau izinkan, walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu, aku memiliki rasa cinta yang kupendam. Tak sempat aku nyatakan, karena kau telah memilih

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini.
1: Ingat follow Instagram
0: Iswara.
2: Isro paling memang suara warga Indonesia, sahabat suara. Kamu yang weekend ini ada rencana mau belanja ya, dan pengen belanjanya itu banyak promonya nih maunya, sahabat suara. Iyalah, pasti dong. Siapa sih yang gak mau belanja dengan banyak promo? Nah, kalau mau belanja banyak promo, ya udah ke Alfamidi aja ya. Yang pasti Alfamidi, seperti biasa, pasti banyak promonya. Dan kalau mau menuju weekend, itu ada promo namanya promo JSM Jumat Sabtu Minggu. Nah, kira-kira promo JSM buat minggu ini ada produk apa aja yang masuk? Aku spill beberapa nih, sahabat suara ya. Yang pertama ada Procis Gold Size 120 slice, itu dari Rp15.000 itu jadi Rp11.900. Kemudian juga ada Rebo Kuaci Milk Original Green Tea Caramel 120 gram dari Rp17.900, itu menjadi Rp14.500. Kemudian juga ada lagi beli 2 pcs milku All Varian botol 200 ml dari Rp7.600 per 2 pcs jadi Rp7.100 per 2 pcs. Kemudian juga ada Adem Sari Cingu Kaleng 320 ml botol 350 ml dari Rp10.400 itu menjadi Rp7.900. Dan juga ada untuk yang satu ini Mancis Lexus All Varian 190 gram dari Rp29.900 itu menjadi Rp24.900. Atau kalau pengen tahu produk apa aja yang masuk di promo JSM buat minggu ini, langsung cek aja di Instagram @alfamidi_ku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Kiswara, suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Bu, aku baru pulang dari Alfamidi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
3: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
2: Kebetulan banget bu, Alfamidi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
3: Hah? Emang ada apa?
2: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
3: Wah, caranya gimana?
4: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfamidi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfamidi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 akoin. Kumpulkan minimal 5 akoin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 smart TV 43 inch, 50 smartwatch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan hanya di Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
0: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, bener gak sih kalau semua orang itu pasti butuh yang namanya kepastian? Pengennya sih dijauhin ya dengan rasa-rasa menunggu lama gitu kan. Apalagi misalkan kita nih lagi nonton film atau drama favorit kita, terus tiba-tiba buffering, aduh males banget, bikin pusing, bener gak? Tapi tenang nih, ini ada solusinya, anti pusing pas kita tonton. Dan juga kamu ini harusnya wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhanmu dan juga terus langsung nikmati langganan di platform streaming favorit kamu nih, sahabat suara. Dan juga misalkan nih, mau maraton drakor atau series atau film atau variety show ya. Nah, ini bisa semua. Jangan takut untuk nge-lag, tenang ya. Kan untuk beli paketnya itu gampang banget. Pilihan di Simpati itu banyak banget. Jadi langsung aja ya, pilihnya dari Simpati sekarang juga. Rasain sensasi nonton yang pastinya lancar, no buffering, seru dan juga pasti Simpati. Dengan syarat dan ketentuan tetap berlaku.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih? Kalau masih punya tunggakan PBB, tenang aja warga Jakarta. Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. AC tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bappenda DKI Jakarta.
2: Up into 14th place, and it's on the inside of Bautista as well. Super aggressive.
3: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area.

0: 4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jill Vandis, Reza Bima kembali masih menemani kamu sampai jam 7 malam nanti.
1: Yes, silahkan berkumpul kamu-kamu yang berasa punya zodiak. Ya kayaknya sih, semua orang pada punya lah ya kalau zodiak mah.
0: Tapi kalau kamu gak punya, kamu WhatsApp ya, aku penasaran.
1: Oke, untuk Aries, yeah. Minggu depan banyak sekali ide, banyak sekali semangat to start something new. Tapi tolong jangan semua dikerjakan sekaligus. Lo tuh bukan paket bundling yang harus selalu lengkap ya. Satu-satu aja lo urai.
0: Satu-satu aja, capek kali.
1: Bener banget.
0: Taurus, keinginan menikmati hidup lagi tinggi-tingginya. Mulai dari kulineran sampai belanja barang yang sebenarnya gak dibutuhin. Tapi perlu hati-hati, jangan sampai kebahagiaanmu bertambah. Tapi saldo rekeningmu malah mengalami masa berkabung.
1: Oh jangan dong. Ini lagi tanggal-tanggal seru soalnya.
0: Iya.
1: Tanggal berapa sih sekarang? Semua aja tanggal seru ya.
0: Sekarang tanggal berapa sih? Nanya lagi.
1: Tanggal 9. Iya ya, orang ada di depan kita kok. Gemini. Halo Gemini. Taurus bener banget Rina. Thank you so much.
0: Iya.
1: Gemini, minggu depan Gemini ini bakalan jadi sumber informasi sekaligus pusat keramaian di tongkrongan. Itu mah Gemini banget. But please, bukan berarti semua-semua harus lo sebar-sebarin ya. Lo tuh temen ngobrol, bukan kantor berita nasional.
0: Nah, emang lo kata lo media. Kita lanjut yes. ke Cancer. Perasaanmu minggu depan lagi agak sensitif.
1: Oke.
0: Hal kecil aja bisa bikin kamu senang seharian atau kepikiran.

0: zodiak.
1: Tiba-tiba aku punya kumis dan jenggot di TikTok.
0: Cakep banget.
1: Tapi cocok ya? Apakah aku menumbuhkan saja?
0: Cocokan lu pakai jenggot daripada gua tadi.
1: Lah iya.
0: Walaupun gua tetap dapet sih sebenarnya.
1: Dapet.
0: Lu juga mau. Bisa banget.
1: Ah coba gua kayak gini ya.
0: Kalian lebih ke kayak push and boots ya?
1: Push and boots lagi.
2: Damen damper gak sih?
1: Damen damper dong bro. Cikencong.
0: Ya ampun. Iya. Leo. Oke. Zodiak ya. Ada empat zodiak lagi.
1: Kita balik ke pembacaan zodiak sahabat suara.
0: Oke.
1: Kita masuk ke Leo.
0: Kepercayaan diri Leo

0: ini emang panggung sandiwara, tapi gak semuanya datang untuk nontonin lu. So,
1: sedap.
0: Stay humble.
1: Sedap. Buat kamu yang Leo-Leo yang merasa tersindir, coba dengarkan itu ya.
0: Sedap.
1: Virgo, kamu bakal sibuk memperbaiki... Ya, sama ini. Kamu bakal sibuk memperbaiki banyak hal yang menurut kamu kurang sempurna.
0: Emang gak ada yang sempurna?
1: Iya. Coba sedikit santai, karena bahkan mie instan pun gak harus disusun berdasarkan warna bungkusnya.
0: Oke, guilty.
1: Ini mah lebih ke OCD ya, bukan Virgo.
0: Tapi ya, kalau di rumah ya, gue ada mie goreng, mie soto, mie ayam bawang. Misalnya beli 3-3-3. Ya udah, yang putih di sini si mie goreng, mie ayam bawang yang orange di tengahnya. Terus nanti si soto, hijau, paling kanan. Kalau di gonta-ganti,
1: langsung ya?
0: Takut-takut tuh.
1: Diomelin tuh sisi rumah ya?
0: Takut aku ngamuk. Pantesan IPD-nya nambah asli. Nah, gitu Leo. Ya buat teman-teman Leo yang ada di live TikTok. Kemudian Libra.
1: Yes, minggu depan kamu berhadapan dengan banyak pilihan yang bikin bingung sendiri.
0: Yes.
1: Mau pilih tempat makan aja, butuh pendapat satu grup WhatsApp. Padahal mah ujung-ujungnya tetap pesen menu yang sama.
0: Namanya juga Leo, apa juga dipertimbangkan. Scorpio. Instingmu lagi kuat.
1: Insting gak tuh?
0: Lu gampang merasa ada sesuatu yang disembunyikan orang lain. Tapi emang lagi kuat insting Anda, saudara-saudari. Cuman jangan terlalu curigation. Orang yang tiba-tiba senyum sendiri sama lu itu belum tentu sedang merencanakan sesuatu.
1: Nah, sujon nih.
0: Nah, gak boleh, iya kan? Nih. Siapa tahu dia tuh senyum karena pengen ngasih tahu, mbak, di ujung bibir ada nasi, mbak.

0: suara Jakarta, suara santai.
1: Cuman bareng Jil dan Reza. Taster.
2: Buat kamu yang hari ini ada di Lombok, kalian beruntung banget. Karena Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di The Mandalika tengah berlangsung. Apalagi, tahun ini kita punya dua Indonesian Heroes yang siap berjuang di home race. Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Kapan lagi bisa menyaksikan langsung pebalap Indonesia beraksi di hadapan publik tanah air di sirkuit kebanggaan Indonesia? Buat kalian yang gak nonton langsung, tenang aja. Kamu masih bisa kasih dukungan terbaik buat Mario dan Veda lewat social media dan tag at The Mandalika GP. Tiket bisa dicek di www.themandalikagp.com. Ayo ramaikan ajang kebanggaan Indonesia.
3: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Suara.
4: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimana.

0: Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jilvantis Reza Bima, suara santai.
1: Kita lanjutkan kembali untuk Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces.
0: Yes, kita langsung ke Sagi ya. Kamu lagi ingin mencari suasana baru dan melakukan hal-hal spontan.
1: Uhuy.
0: Buat boleh banget cari petualangan, asal jangan pergi tanpa rencana lalu pulang membawa cerita dan tagihan.
1: Biasanya ya, mah begitu. Janganlah, ya. Jangan dong. Capricorn. Yes. Hai Capri-Capri yang emang work is number one ya.
0: Ya.
1: At least urusan kerjaan udah menunjukkan perkembangan positif due to your hard work. Hmm. Tapi again, jangan lupa istirahat ya, Capri-Capri tersayang. Karena gelar karyawan teladan itu gak otomatis bikin pinggang lu kebal sama pegel-pegel.
0: Kalau pegel mah tetap pegel ya.
1: Itu dia.
0: Iya, yes. Apalagi kalau encog.
1: Aduh, jangan dong.
0: Aquarius, ide kreatif bakal bermunculan di waktu yang tidak terduga, bahkan saat lagi bengong. Segera catat sebelum lupa, jangan sampai ide brilianmu berakhir menjadi pertanyaan, tadi gue mau ngapain ya?
1: Ah, itu mah.
0: Lupa.
1: Tiba-tiba lupa. Ngapain ya gue? Oke, yang terakhir adalah Pisces. Kehidupan asmara potensinya terasa lebih manis dan bikin hati lo berbunga-bunga. Tapi tolong Pisces-Pisces tetap realistis. Jangan sampai ada orang yang sesimpel nanya, udah makan? Langsung, wah ini calon pasangan hidup gue nih. Ya, Mil, lo boleh berbunga-bunga. Lo boleh bermanis-manis, but stick to reality, iya kan?
0: Realistis ya.
1: Ada yang nanya, udah makan tiba-tiba? Aku di mana? Aku sama siapa? Kamu kapan? Legalin aku? Gila.
0: Kamu udah makan belum? Belum. Tapi aku makan sambil ketemu orang tua kamu.
1: Nggak pernah dia nanya, bukan itu ya. Jadi, sahabat suara sekalian, untuk minggu depan, untuk karir dan produktivitas, lo punya banyak sekali peluang untuk berkembang. Cuman again, untuk semuanya, jangan terlalu ambisius sampai lo akhirnya lupa makan, lupa istirahat, dan tidak menikmati hidup.
0: Yes, untuk keuangan, godaan belanja dan kulineran ini semakin kuat ya. Ingat, saldo rekening bukan sumber daya alam yang gak ada habisnya. Emang lu pikir ini emas?
1: Aduh, aku iya pengen kan? Punya pohon asli. Duit di belakang halaman rumah.
0: Sama.
1: Untuk cinta percintaan, of course selalu ada peluang untuk muncul momen manis. Tapi semua zodiak, jangan terlalu baper, jangan gampang kepincut hanya gara-gara ada yang sesimpel nanya, udah makan belum?
0: Wah, kalau udah makan sih artinya dia demen sama gua nih kayaknya nih.
1: Ya, padahal cuma nanya aja, sekedar basa-basi.
0: Jadi, pesan minggu depan, jalani hidup dengan santai.
1: Yes.
0: Tetap berpikir realistis.
1: Yes.
0: Dan jangan sampai masalah kecil berubah jadi drama 12 episode yang kamu sutradarai sendiri.
1: Aduh.
2: Kerjaan belum kelar, pay letter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: juga diserang, diserang Banten.
1: Diserang Banten kalau enggak salah praktik debus kan sama tahu. Bapak-bapak tuh emang kadang-kadang suka ini, suka apa namanya? Ya niatnya sebenarnya baik, tapi ya gitu.
0: Tapi suka ada aja.
1: Suka ada aja. Iya.
0: Ngomongin bokap yang punya kelakuan aneh ya.
1: Iya.
0: Jadi pernah waktu itu kejadian bokap gua. Siapa namanya?
1: Bapak
0: Dian Toto
1: Sukatoni.
0: Selamat pagi Bapak Dian Toto Sukatoni di Bandung yang mungkin pagi-pagi hari ini lagi mendengarkan ya.
1: Iya.
0: Jadi dia itu dulu kerjanya di Serang, sedangkan gua sekeluarga nyokap adik-adik gua, adik gua sama kakak gua tinggalnya di Bandung, sekolah di Bandung. Jadi
1: serem banget bapak lo kerjanya nyerang mulu
0: Rizky. Bukan.
2: Serang.
1: Oh, Serang.
0: Bapak okay. Juga diserang,
2: diserang Banten.
1: Diserang Banten kalau enggak salah praktik debus kan
2: sama. Ada lagunya tuh.
0: Apa tuh?
2: Kiserang.
0: Keserang.
2: Serang.
0: Oke.
2: Okay. Jadi karena beliau kerjanya di Serang, seminggu sekali tuh dia pulang pergi dari Bandung ke Serang, Serang ke
1: Bandung.
2: Bandung. Jadi berangkat biasanya ke Serang itu hari Minggu malam. Pulang lagi ke Bandung Jumat sore.
1: Iya, gitu ya. Terus?
2: Nah waktu itu pakai bus dari Bandung itu set menuju Serang. Pakai bus itu kan biasanya ada rest area karena 5 jam, 4 sampai 5 jam.
1: Iya.
2: Ada rest area.
1: Iya.
2: Pas di rest area dia sakit perut.
0: Terus?
2: Berak lah. Berak lah dia. Kan abis makan, abis istirahat, berak lah dia. Gitu. Katanya, konon katanya udah diumumin sebenarnya. Cuman karena nanggung, lagi nggak enak perut. Dia masih bentar lagi gitu ya. Buru-buru dia udah buru-buru pas dia keluar udah ditinggal bus.
1: Wow, si papa pinter ya.
2: Baru sekali. Berikutnya lagi segala macam. Wah, gua enggak akan ketinggalan nih.
0: Oke. Okay.
2: Berak lagi lah misalnya berak pas lagi di rest area gitu. Wah, aman nih. Enggak ketinggalan bus gitu. Handphone ketinggalan di toilet. Si Aina. Semenjak itu,
0: ya.
2: Bokap gua kalau balik ke Serang gua temenin, Pak.
0: Oh,
2: anak gua drop dulu udah sampai Serang udah semua aman, gua pulang lagi.
0: Anak berbakti.
2: Nah,
0: anak
2: berbakti.
1: Karena emang kan berhenti tuh di rest area. Kan awalnya kan ketinggalan si papahnya kan sama busnya. Kedua, papahnya kebawa tuh sama busnya. Ketinggalan handphone. Tadi ketiga akhirnya ditemenin tuh sama Kinos. Kinosnya pokoknya memastikan kan. Iya, bapak berangkat Kinos. Tadi makanya pulang lagi.
0: Kelakuan bapak gua.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara. Iswara.
4: Memainkan musik pilihan. Iswara.
3: Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Seru sekali. Seru sekali.
1: Namanya juga sahabat setia, hadir.
2: Terima kasih laporannya, guys.
1: Iya, terima kasih laporannya.
2: One, I'm here.
1: Itu dia. Emang cuma di sini yang gercep cepat tanggap ya.
0: Hanya di sini sahabat suara pendengar bisa menentukan sesuatu
3: yang berhubungan sama live TikTok.
1: Sementara gua sama Eja nya ya udahlah, tinggal berapa menit lagi.
0: Asli. Good. Sementara gitu, gua sama Jil kayak ya udahlah.
1: Ya udahlah.
0: Amanah.
1: Kita benar-benar mencari. Oh ya, ini buat yang sedang mendengarkan di radio. Jadi kadang-kadang memang kami memiliki fan base yang sangat militan dan hardcore di live TikTok gitu loh. Dan mereka sayang banget sama kita. Jadi kadang-kadang kalau menurut mereka, wah ini udah gak lucu nih apapun itu. Mereka yang lebih galak.
0: Menurut mereka kita terganggu. Padahal kita mah asik-asik aja.
1: Lah ya kita asik udah mau closing abis itu mau masuk weekend.
0: Makanya jadi terima kasih banyak udah temenin dari jam 4 sore tadi. Terima kasih banyak yang udah ikutan topik. Terima kasih banyak yang udah like, share dan masih pantengin live TikToknya.
1: Betul.
0: Terima kasih banyak ya.
1: Alright. Sehat-sehat semuanya. Kita ketemu hari Senin ya.
0: Bye.
1: Bye, gengs.

0: Indonesia.
1: Up into 14th place. And he's up the inside of bounds. He's just about super aggressive.
2: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia. Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area.

0: minum kali bapaknya nih.
1: Bokap mertua gue tuh emang dulu agak brongs.
2: Iya.
1: Agak brongs.
2: Bokap mertua kita tuh, bokap mertua bapak sih tuh emang agak brongs ya. Tapi zaman dulu,
1: zaman dulu kayaknya belum sholat yang dulu ya.
2: Iya, betul. Nah,
1: pokoknya kalau sekarang mah udah enakan.
2: Benar, jadi sama tetangga nih, emang tetangga beneran sebelah rumah banget. Ya. Jadi emang suka kadang-kadang minum.
1: Kalau gue lebih mengapresiasi minum di rumah sama orang-orang terdekat. Menurut gue.
3: Iya.
1: Ya, mending gitulah daripada lu keluar rumah jauh-jauh. Iya, betul.
2: Tapi sekarang udah enggak sih.
1: Minum-minum cantik kan, Dul.
2: Iya, okay. Tapi sampai agak kelingan gitu.
1: Iya, kelingan.
2: Mau pulang dong, pulang kan.
1: Kan cuma sebelahan tuh rumahnya.
2: Kan literally sebelahan, tembok aja nempel, ya kan. Mau pulang. Terus dia, ya mau buka pagar dong. Terus sama, nyebutnya Brur. Sama om sebelah, ya kan. Brur. Oke, balik lagi gitu. Brur, rusak nih kayak pagar gua.
1: Enggak bisa dibuka.
2: Enggak bisa dibuka nih pagar gua gitu kan, modelnya sliding gitu loh. Jadi digeser kan, digeser gitu. Masa tuh kayak wah iya lagi Har gitu. Panggilannya kan Hari. Enggak bisa ya. Kok rusak apa ini, pokoknya rusak. Ternyata salah, Bro. Jadi dia dorongin ke tembok. Gitu.
1: Bayu. Digeser. Harusnya geser ke kanan. Tapi dia geser ke kiri.
3: Dibentokin.
1: Kok gak bisa kebuka sih?
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat. Cuma di Iswara.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Musik terbaik pilihan warga Indonesia.